0: sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Ya, target dari presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
0: Ya, presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60 ribu personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus.
6: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
6: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
7: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
8: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
7: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
5: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
7: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga

0: yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti arah politik.
3: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
2: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
3: Sebelumnya, Founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
4: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
3: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026.

0: Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang tak perlu membuat tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Baik, kita pantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Silakan Brigadir Ade. Brigadir Ade, silakan. Halo Brigadir Ade. Ya, baik, kelihatannya ada gangguan teknis ya. Nanti coba kita hubungi kembali NTMC Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.
6: Sejarah punya cara sendiri untuk membuat orang berjasa terlupakan. Ada yang lebih dulu menanam gagasan, tapi justru orang lain yang lebih dikenal saat hasilnya terwujud. Saat negeri ini masih dijajah, Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Nar the Republic Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Tapi sejarah punya ironi. Ada yang menanam benih, tapi namanya tertutup oleh pohon yang tumbuh kemudian. Padahal, Republik ini tidak lahir dari satu pikiran, tidak dibangun oleh satu tangan, dan tidak diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Lalu, kenapa ada nama yang terus dikenang, sementara nama lainnya perlahan tenggelam? Karena yang paling menyedihkan bukan sekadar ketika seorang pejuang dilupakan, melainkan ketika kita percaya bahwa kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh segelintir orang.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?
1: Ya, emang.
0: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
1: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
2: Tubuh kita perlu bergerak. Nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.

0: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
2: Aduh, lapar banget. Masih ada roti nih.
0: Makan apa tuh?
2: Ini roti, lumayan buat ganjel perut.
0: Jangan dimakan dulu.
2: Kenapa?
0: Coba cek, itu kapan terakhir kamu beli?
2: Lupa, kayaknya udah lama deh.
0: Coba, cek dulu tanggalnya.
2: Sebentar, ini masih...
0: Masih apa?
2: Udah lewat.
0: Nah, untung belum dimakan.
2: Untung aja, aku tadi udah langsung mau makan.
0: Makanya, kalau makanannya udah lama disimpan, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya.
2: Berarti nggak cukup ya, cuma lihat rotinya masih kelihatan bagus aja.
0: Iya, cek tanggalnya juga. Kalau udah lewat, lebih baik jangan dimakan.
3: Saat lapar, kita sering langsung mengambil makanan yang ada. Tapi, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya ya, terutama untuk makanan yang sudah lama disimpan. Pastikan makanan yang dikonsumsi masih dalam masa layak konsumsinya. Cek tanggalnya sebelum makan.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
5: Nah, baik, nanti kita bahas ya soal sepanjang Januari hingga September 2026. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan mencatat ada 94 kali penindakan penyelundupan emas ke luar negeri secara ilegal dengan total barang bukti mencapai 353 kilogram. Atau jumlah penindakan ini meningkat 3.033,3%. Nah, sejauh mana ini juga bisa berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di tanah air ya. Karena otomatis negara kehilangan pendapatan dari emas yang diekspor secara ilegal ini. Dan kemudian bagaimana juga pengaruhnya terhadap perdagangan komoditas emas juga di dalam negeri. Nanti kita bahas soal ini bersama dengan narasumber terkait. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri ya, untuk memantau lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan informasinya. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya.
7: Saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan di kawasan ini terlihat sudah terjadi dan harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tangerman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kepadatan terlihat dari arah sebaliknya, yakni dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, pastikan tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jalan Masopati Solo yang akan menuju ke arah Jalan Nasional 15 terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Jalan Lawu yang akan menuju ke arah Jalan Nasional 15 juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 295 kasus laka lantas dengan rincian 25 orang meninggal dunia, 42 orang luka berat, dan 405 orang luka ringan. Dan dari 295 kasus laka lantas tersebut, 57% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, Polisi Bersama Masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Baik, kita bahas soal sepanjang Januari hingga September 2026. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat 94 kali penindakan penyeludupan emas ke luar negeri secara ilegal dengan total barang bukti mencapai 353 kilogram.

Ya, baru saja kita bergabung bersama Pusat Pemerintahan di Jakarta. Pernyataan kita kembali ke Puncak 221 Jalan Insinyur Soekarno. Salam lagi. Selamat pagi untuk saudara semuanya. Kembali kami hangatkan ke ruang dengar Anda musik-musik pilihan dan informasi-informasi terkini di Pro 1 RRI Somlaki. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Ya, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Maluku membutuhkan dukungan yang berkelanjutan. Tidak hanya melalui kegiatan promosi dan pameran, perluasan akses pasar, fasilitas usaha, serta peluang investasi dinilai penting agar produk lokal mampu bersaing dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Aziz Sangkala, menegaskan pemerintah perlu mengambil peran lebih besar dalam mendorong pertumbuhan UMKM, termasuk memastikan pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan 6 tahun Maluku Manggurebe 2026 yang diselenggarakan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku pada tanggal 8 hingga 10 Oktober 2026 di Taman Patimura Ambon. Menurut Aziz Sangkala, kegiatan seperti Maluku Manggurebe memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Namun, manfaat kegiatan tersebut perlu dilanjutkan dengan langkah konkret yang membantu pelaku usaha memperluas pemasaran dan meningkatkan kapasitas produksi. Ia mengapresiasi konsistensi Bank Indonesia dalam menyelenggarakan Maluku Manggurebe selama 6 tahun berturut-turut. Menurutnya, keberlanjutan kegiatan tersebut menjadi salah satu ruang penting bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk sekaligus membuka peluang pengembangan usaha.

0: Mana lihat.
1: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
2: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu. Lalu? Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
2: Pantes pesanan ibu nambah.

Besarnya investasi dalam pengembangan plot Masela harus menjadi peluang bagi masyarakat Maluku untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan sekedar menyaksikan proyek tersebut berjalan. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota didorong mulai menyiapkan sumber daya manusia serta sektor ekonomi lokal agar mampu mengambil bagian dalam aktivitas proyek. Anggota DPRD Maluku, Suantie John Lai Penny, menilai kesiapan daerah perlu dibangun sejak dini. Menurutnya, peluang yang muncul dari proyek berskala besar tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga permintaan terhadap berbagai barang dan jasa penunjang. Lai Penny, yang juga menjabat ketua fraksi Gerindra itu, mengatakan, masyarakat harus dibekali keterampilan sesuai kebutuhan industri, pendidikan, pelatihan kerja, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi menjadi bagian penting agar tenaga kerja lokal memiliki peluang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam proyek Blok Masela.

0: Aduh, manusia datang. Tamatlah riwayatku.
1: Gawat, kalau pohon ditebang, aku tak dapat lagi memancarkan air ke permukaan bumi.
0: Kalau air menghilang ke dasar bumi, aku akan layu dan mengering.
2: Bahaya, kalau rumput mengering, aku bakal jadi tandus.
3: Selamatkan bumi dengan memelihara sumber air. Pelihara sumber air dengan tidak menebang pohon.

0: seperti sepasang sepatu. Bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
0: Ayah. Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
2: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: Masa kecilku dulu, berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini, tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi, kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia adalah

dan Siha. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini menjadi privasi. Ya, tapi kalau ada informasi-informasi terkait persoalan yang terjadi di negara kita, informasi apa saja perihal hajat hidup orang banyak, masyarakat luas yang ada di negara kita, termasuk di Maluku, pendengar. Ya, persoalan konektivitas antar wilayah masih menjadi tantangan besar bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan. Keterbatasan infrastruktur laut, jalan hingga jembatan dinilai ikut memengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan dasar termasuk kesehatan. Anggota DPRD Maluku, Yani Noach, menegaskan pemerintah Provinsi Maluku perlu memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendorong pembenahan layanan kesehatan yang sesuai dengan karakter wilayah kepulauan. Menurutnya, kebutuhan infrastruktur di Maluku masih sangat besar. Sementara kemampuan daerah untuk memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan masyarakat masih terbatas. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran guna memperkuat konektivitas antar pulau. Yani mengatakan, keterbatasan tersebut tidak hanya terlihat pada infrastruktur penghubung antar wilayah, tetapi juga pada pelayanan kesehatan yang hingga kini masih menghadapi berbagai kekurangan.

0: pakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo, kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air itu sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air itu konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: ya enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah
1: tuh
0: jalan seperti
1: siapa suruh mau.
0: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Som Laiki, masih kami hadirkan sajian musik dan informasi. Ya, masih sangat terasa panas ya, masih terjadi kemarau panjang, walaupun sebelumnya diprediksi oleh BMKG, pihak BMKG bahwa di awal November ini akan terjadi curah hujan di seluruh negeri, seluruh Nusantara, namun musim penghujan di Maluku tahun ini mengalami keterlambatan cukup jauh di tengah curah hujan yang tercatat paling rendah dalam 5 tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan karhutlah masih perlu diantisipasi pemerintah. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengatakan kondisi tersebut merupakan bagian dari anomali cuaca yang terjadi di tahun ini. Pergeseran musim hujan membuat periode panas dan kering berlangsung lebih panjang di sejumlah wilayah. Menurut Kasrul, waktu masuk musim penghujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Maluku. Untuk wilayah Ambon dan Buru, misalnya, musim penghujan diperkirakan baru masuk lebih belakang dengan durasi yang diperkirakan hanya berlangsung hingga sekitar April. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena periode kering yang panjang meningkatkan risiko kekeringan dan karhutlah. Meski kejadian kebakaran mulai mengalami penurunan, pemerintah tetap memperkuat langkah antisipasi agar ancaman tersebut tidak kembali meningkat.

0: Wangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pun cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang pada jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kembali memperbaharui informasi Anda pendengar. Operasional Bandara Internasional Patimura Ambon mengalami disrupsi signifikan menyusul sebaran kabut asap pekat yang menyelimuti wilayah udara Maluku terhitung sejak akhir pekan hingga awal pekan ini. Sebanyak 9 penerbangan terpaksa dibatalkan secara serentak demi keselamatan operasional penerbangan. Pantauan langsung di area terminal keberangkatan Bandara Internasional Patimura menunjukkan antrian panjang calon penumpang di sejumlah meja layanan pelanggan atau customer service maskapai. Papan informasi keberangkatan elektronik di lobi terminal mendominasi status cancel bed weather serta sejumlah penundaan atau delay weather ke berbagai destinasi kepulauan di Maluku maupun penerbangan domestik nasional. Kabut asap yang tebal dilaporkan memicu penurunan drastis jarak pandang mendatar atau horizontal visibility di landasan pacu runway jauh di bawah batas toleransi keselamatan lepas landas atau take off maupun pendaratan atau landing pesawat udara komersial. Menanggapi krisis operasional tersebut, pejabat pengganti sementara atau PGS, General Manager Bandara Internasional Patimura Ambon, Idamade Dwipayana, mengkonfirmasi bahwa anomali cuaca berupa selimut kabut asap ini merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan Maluku. Kami menerima dampak langsung dari adanya asap akibat kebakaran hutan. Konsentrasi kabut asap ini mengakibatkan jarak pandang atau visibility. Ya, mengakibatkan jarak pandang atau visibility kami sangat rendah sehingga keselamatan penerbangan menjadi prioritas mutlak yang harus diperhatikan, diujarkan Idamade Dwipayana saat ditemui di lobi keberangkatan Bandara Patimura. Made memaparkan bahwa di disrupsi ini tidak hanya terjadi mendadak, melainkan telah berlangsung sejak akhir pekan lalu.

Dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu, kembali pada masa di mana pahlawanku bertempur dengan gagah berani. Sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini, dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.

Ya, masih kami teruskan untuk Anda rangkaian musik dari formasi Prengar di siang hari ini, menemani waktu santai Anda atau yang sedang berjibaku dengan segala tugas rutinitasnya, baik di instansi pemerintah, swasta maupun di luar sana. Semoga informasi-informasi trik ini bisa menjadi atau menambah wawasan, menjadikan referensi terbaik untuk Anda, dan juga musik-musik yang sehat bisa menyenangkan hati Anda, pikiran Anda, dan melupakan hutang-hutang. Bisa gak sih? Iyalah. Kalau kita menikmati musik, musik itu sangat berpengaruh sekali ya. Efeknya luar biasa sekali ya. Dampak yang luar biasa sekali kalau kita, ya bagi para penikmat musik, mendengarkan musik itu sangat-sangat luar biasa sekali manfaatnya. Selain kita menenangkan pikiran kita, membuat hati senang, bahagia, mengenang seseorang yang selalu membersamai kita, ditemani oleh musik-musik pilihan, apalagi ada satu musik atau satu lagu yang menjadi lagu favorit di saat kita bersama dengan orang-orang yang membuat kita bahagia dan juga bisa melupakan masalah. Itu yakin dan percaya bahwa musik itu sangat membantu perasaan kita. Baik saudara pendengar, semoga Anda terhibur dengan sajian musik-musik pilihan bersama kami di Pro 1 RRI Sound Like Him. Saatnya saya Iksan Riando undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ditemani oleh rekan kami Lisa Woriwun bersama kru yang bertugas. Selamat siang dan sampai jumpa.

jejak langkah Bumi Pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku. Wahai anak bangsaku.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak. Mama. Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena Bapak. Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengar bunyi motor knalpot racing tadi itu Bapak. Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Som lagi yang dipancar luaskan dari frekuensi 94,3 MHz kembali menemani Anda di saat ini bergar. Saya Lisa Warion dan juga ada Andre Kanikir yang menemani Anda di saat ini hingga nanti di tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Mengawali jumpa kita, kami akan hadirkan dulu nomor-nomor pilihan untuk Anda di saat ini. Musik, informasi, dan tips akan kami suguhkan ke ruang dengan Anda.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Hey guys. So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: melihatmu.
1: Ya, pendengar setia RRI Samlaki dimanapun Anda berada, kita menuju ke Pro 3 Jakarta untuk menghadirkan dinamika olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan.
2: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cheung Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
4: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
5: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
3: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentang Fashero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikan keadaan.
6: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
3: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8 vs 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, alhamdulillah tuh terima kasih sekali ya bisa bantu. Ya, dari kita yang kekurangan dana untuk dia sekolah kan bisa terbantu gitu. Nah, itu tidak pernah dari PKH. Saya dapat PKH, jadi anak-anak mau boleh ikut di sekolah rakyat. Ya, alhamdulillah sih mandiri dia. Mandiri terus, kalau di sekolah rakyat kan fokus dia belajar, bergaul di luaran, maksudnya semuanya di sini tepat waktu, makannya juga, belajarnya, sholatnya, kajinya, ya maksudnya itu dia di lingkungan orang-orang yang mendukung dia untuk belajar. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Prabowo yang sudah menciptakan, menggagaskan sekolah rakyat ini, ya sangat terbantulah untuk pendidikan anak saya. Yang bisa ditingkatkan apa ya? Mungkin perkuat ekstrakurikulernya kali ya. Biar anak-anak itu banyak kegiatannya kan enggak bosan.
2: Lagi asik antri tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi enggak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
3: Jalan Brawijaya 15A.
4: Permisi.
5: Ya?
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu.
3: Hashtag at work.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
7: Indonesia menyapa siang.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Resato, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Sejak siang ini hingga sore nanti, kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang akan dibahas dan dipersiapkan. Di antaranya adalah pemerintah membentuk Satgas Berantas Penyelundupan Benih Bening Lobster. Yang kedua terkait dengan bagaimana menilai gagasan rehab napi narkoba di Pulau Kosong. Dan yang ketiga adalah terkait dengan asap karhutla berpotensi lintas negara, serta Kopdes Merah Putih yang disiapkan menjadi penggerak ekonomi desa. Pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi dan mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa, informasi lalu lintas, informasi cuaca, dan bahan pangan komoditas ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 Radio Republik Indonesia di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek dan melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Kita akan ikuti kabar pasar siang hari ini dan kita akan segera bergabung ke lantai bursa.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Bursa 3 RRI.
0: IHSG dibuka melemah level 5.914,98 pagi ini. Sasa Hania yang berada di sana. Sasa, silakan.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 5.914,98 atau turun 21,16 poin atau sekitar 0,36% dibandingkan penutupan kemarin. Analis memperkirakan bahwa IHSG menguat terbatas pada perdagangan hari ini dengan kisaran berada di level 5.980 hingga 6.000. Namun analis juga mengingatkan bahwa IHSG berpotensi kembali melemah jika kisarannya berada di 5.800 atau jika gagal menembus ke level 6.020. Analis juga menyarankan investor untuk mempertimbangkan mengambil keuntungan saat terjadinya penguatan teknikal. Sementara itu, level support IHSG diperkirakan berada di kisaran level 5.800 hingga 5.875. Dari faktor eksternal, kenaikan harga minyak dunia hingga $2 Amerika Serikat per barel turut mempengaruhi sentimen pasar. Kenaikan ini juga terjadi setelah kelompok Houthi di Yaman menyerang bandara di Arab Saudi. Selain itu juga pelaku pasar masih mencermati data ekonomi Amerika Serikat, termasuk inflasi konsumen, inflasi produsen, dan juga penjualan retail. Dari dalam negeri, rumor terkait MSCI menimbulkan kekhawatiran di kalangan para investor. Sentimen negatif juga masih datang dari sanksi Bursa Efek Indonesia terhadap 70 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga akan menghadirkan informasi di siang hari ini yang kami rangkum dalam video potensi daerah berikut ini.

0: Di video potensi daerah, kami awali dari wilayah Sampang melalui program Eco Edu Farming. Petani desa Bandang Daja, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan berhasil membuktikan bahwa musim kemarau bukanlah halangan berproduksi. Berkat penerapan inovasi pertanian ramah lingkungan, kelompok tani Bumi Sentosa Sejahtera mencatat peningkatan hasil panen dibandingkan musim hujan. Dari Sampang, Miftahul Umar menyampaikan informasinya.
1: Di Kabupaten Bangkalan berhasil membuktikan musim kemarau bukan halangan untuk berproduksi. Berkat penerapan inovasi pertanian ramah lingkungan, kelompok tani Bumi Sentosa Sejahtera mencatat peningkatan hasil panen dibandingkan musim hujan. Ketua kelompok tani, Marnawi, menjelaskan, inti dari eco farming adalah efisiensi sumber daya dan keberlanjutan. Salah satu kunci utamanya adalah penggunaan media tanam kokopit atau serabut kelapa yang mampu menyimpan air lebih lama. Dampaknya, hama dan penyakit berkurang drastis, sehingga hasil

Ya, pendengar setia Islam Laki, kita akan kembali hadirkan Pro Dangdut untuk siang hari ini. Bagi pencinta musik dangdut dimanapun Anda berada, terutama yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kita akan hadirkan musik dangdut koplo untuk Anda di siang hari ini. Kami harapkan apa yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua, terutama pencinta musik dangdut.

0: bukan kehilangan usaha, tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko, tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Ya, Maluku, siang ini masih terus kami gelar untuk Anda pendengar. Setelah tadi kita ikuti paket acara lintas berjaringan 1000 pulau Maluku, Maluku Utara hari ini. Dan selepas itu juga sudah meluncur manis tadi ada beberapa sajian halagu dan juga ada beberapa pesan untuk Anda. Nah, pendengar, masih di menit ke-37 dari pukul 14, saya kembali buka sesi lanjutan untuk request time dan sharing informasi. Kesempatan bagi Anda untuk merequest lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu kesayangan Anda, Anda bisa telepon di 383-4921. Dan yang mau sharing informasi, siapkan ataupun sampaikan jika ada kabar ataupun juga berita, peristiwa atau kejadian yang terjadi di seputaran tempat tinggal Anda, di tempat di mana Anda berada saat ini, ya. Informasikan juga mengenai situasi, kondisi cuaca dan lain sebagainya. Langsung ke 383-4921 atau melalui pesan WhatsApp di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. Sampai nanti menuju pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya buka kesempatan ini untuk Anda yang mau merequest lagu pilihan Anda. Boleh dipilih baik lagu-lagu Indonesia maupun juga lagu-lagu mancanegara. Tahunnya mulai dari 80-an ya, kita biasa main dari lagu-lagu 80-an sampai dengan 2000-an saat ini. Iya, selamat menikmati suasana istirahat siang Anda. Ya, khusus untuk di wilayah Indonesia bagian barat yang mungkin ada dalam nuansa menikmati makan siang, pendengar kita yang ada di sana. Bang Leman di Lampung, juga ada Bang Andi di Stira yang sudah lama tidak dengar suaranya. Mudah-mudahan suaranya masih awet, awet bagus ya, bukan awet muda. Suara bukan awet muda ya, tapi awet bagus gitu ya. Orangnya yang mungkin awet muda karena banyak bercandanya. Nanti di pukul 15 atau di jam 3 sore kami akan hadirkan informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku. Ya, saya juga tetap berselancar dengan menelusuri berbagai informasi-informasi paling tercepat, paling terupdate, informasi-informasi yang menjadi trending di beberapa hari belakangan ini. Ya, berdasarkan informasi karhutlah dan kabut asap menjadi informasi yang paling banyak atau menjadi informasi yang tren yang dipublikasikan oleh berbagai media cetak elektronik yang ada di dalam negeri pendengar. Iya. Baik, selamat menikmati nuansa siang Anda. Semoga tetap sehat walafiat. Juga untuk adik-adik pelajar kita yang mendapatkan ekstra libur khusus berkaitan dengan sikon yang sementara ini terjadi ya. Iya, ini bukan libur tetapi disuruh ya PJJ ya. Anda diliburkan, tidak diharuskan datang ke sekolah, tetapi tetap belajar jarak jauh alias PJJ ya, pembelajaran jarak jauh tetap diberlakukan. Ya, bukan berarti di rumah lantas main-main ya, atau juga semacamnya. Para orang tua maupun wali, ya sesuai dengan surat edaran atau apa yang sudah disampaikan oleh kepala daerah, ya, wali kota maupun gubernur, bahwa para siswa dari TK hingga SMA yang diliburkan dari aktivitas sekolah ini karena situasi kondisi kabut asap bukan berarti libur biasa, tetapi tetap belajar sebagaimana mestinya alias PJJ. Nanti ada tugas-tugas atau pembelajaran yang diberikan oleh guru dan itu wajib dikerjakan di rumah nanti. Oke.

Kita lanjut terus menemani Anda di Maluku siang ini, dan kurang beberapa saat lagi, ya setidaknya masih tersisa 10 menit, kita akan jelang pukul 15 atau di jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Siap-siap nanti Anda akan kami hadirkan dengan informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara. Namun saya hadirkan dulu informasi menarik, update dari laman informasi kami di rri.co.id. Pendengar,

0: Pendengar, Kementerian Perhubungan memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap operasional penerbangan internasional rute Indonesia. Dirjen Perhubungan Udara memastikan informasi penyesuaian jadwal serta rute penerbangan tersampaikan akurat kepada publik. Data pemantauan per 12 Oktober 2026 mencatat sejumlah penerbangan transit tujuan Riyadh mengalami pembatalan rute. Sejumlah maskapai global kini mengatur ulang rute perjalanan penumpang yang terhubung melewati berbagai bandara transit. Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan komitmen pengawasan ketat terhadap operasional maskapai penerbangan internasional. Pemerintah terus menjalin komunikasi intensif bersama pemangku kepentingan aviasi guna memantau perkembangan situasi terkini di Arab Saudi. Diberitakan maskapai Qatar Airways membatalkan sejumlah jadwal penerbangan rute Doha menuju Riyadh pada 9 dan 10 Oktober kemarin. Pihak maskapai turut mengalihkan jadwal keberangkatan para penumpang melewati beberapa kota alternatif di wilayah Arab Saudi. Sementara maskapai Emirates juga membatalkan operasional penerbangan menuju kawasan Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Dammam pada periode tertentu. Berbagai maskapai asing lain turut melakukan pengalihan rute hingga penghentian sementara seluruh layanan penerbangan ke Riyadh. Penerbangan komersial langsung dari Indonesia menuju Arab Saudi terpantau masih beroperasi normal tanpa mengalami kendala berarti. Sementara layanan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah serta maskapai Saudi tetap melayani rute perjalanan penumpang. Dirjen Perhubungan Udara mengimbau masyarakat tetap bersikap tenang dan mempercayai rilis resmi dari otoritas penerbangan. Kita ke dampak karhutla di Sumatera Selatan, pendengar. Dari rri.co.id, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk operasional penerbangan. Perihal ini, BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca OMC selama 1 bulan ke depan untuk membantu penanganan kebakaran dan mengurangi dampak asap. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan upaya pemadaman akan terus dilakukan bersama instansi terkait sembari menunggu datangnya hujan. Karena berdasarkan perakiraan BMKG, hujan diperkirakan akan mulai turun paling cepat di pekan atau minggu ketiga Oktober dan paling terlambat pada pekan ketiga November nanti.
1: Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog.

Kata Rita Effendi, saling setia. Kalau saya setia di sini temannya Anda, Anda juga harus setia dengerin kita di Pro 1. Pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan request time sharing informasi saya cukupkan sampai di sini. Pukul 15 lebih 1 menit saat ini. Segera kita beralih untuk Nuansa Maluku Sore dan diawali dengan menghadirkan program informasi Dinamika Maluku Sore hari ini.

0: Saya misalnya terjadi, saya menyampaikan terima kasih ya tim Kahutla secepatnya menanggapi menyelesaikan persoalan kebakaran. Akan tetapi saya berharap kepada kita semua, kalau ada orang yang melakukan pembakaran, ini harus dilaporkan.
1: Ikut kita memberikan bantuan stimulan, ya bantuan pemerintah kota kepada korban bencana baik kebakaran maupun pohon tumbang.
2: Pendengar, kami kembali jumpa Anda dalam Dinamika Maluku edisi sore ini, Selasa 13 September 2026. Tadi cuplikan berita utama kami, sementara informasi lainnya dapat Anda ikuti sepanjang Dinamika Maluku. Bersama saya, Tais The Gok.
3: Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk, bisa jadi.
2: Selamat sore.

Setia di Samulaki, dimanapun Anda berada, kita tiba di pukul 15 waktu Indonesia Timur, di mana kami akan hadirkan lagu-lagu daerah, dan kali ini kami hadirkan lagu daerah Tanimbar sendiri di sore hari ini. Dan selain itu juga kami akan menghadirkan informasi-informasi penting lainnya untuk sore ini. Kita simak bersama lagu-lagu Tanimbar berikut ini.

Ya, pendengar Stereo mewakili manapun Anda berada, lagu-lagu Tanimbar sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Oke, semoga semuanya terhibur ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Sedari tadi ada yang dari

dapat menjadi keterwakilan daripada setiap wilayah yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya. Oke, dan sore hari ini ya, cuaca terlihat seperti

karena memang ini lagi musim panas, hujan sangat dibutuhkan untuk menyiram alam ya, menyiram semua tumbuh-tumbuhan yang sementara sudah mulai mengering terlihat.

menjadi sesuatu yang bisa menyenangkan kita semua. Kami dari kawasan Puncak 221 Jalan Insinyur Soekarno Kota Somlaki, ada saya Lisa Wariun dan juga ada rekan saya Andrea Nikir. Kami mengakhiri tugas kami bersama dengan Anda di Day Partu Lintas Somlaki siang untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026 kami akhiri. Dan setelah kami akan ada rekan kami lainnya yang akan menggantikan saya untuk menemani Anda melewati sore hingga tengah malam nanti. Oke, akhir kata saya Lisa Wariun dan Andre Kanikir mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve dan sampai jumpa.

0: Pak. Setiap warung kok ditulis takeaway, jane makanan apa toh, Pak?
1: Itu bukan makanan, Bu, tapi pembeli hanya boleh beli makanan untuk dibawa pulang, tidak boleh makan di tempat.
0: Nah, makanya kursinya kok dibalik di atas meja.
1: Kan sekarang ini lagi masa PPKM darurat, Bu. Penularan COVID masih sulit dikendalikan. Jadi tempat makan diatur seperti ini. Maksudnya untuk mengurangi kerumunan. Dan kalau makan pasti buka masker toh, Bu?
0: Lah ya pasti buka masker. Nah, kalau maskeran ya tidak bisa makan toh, Pak. Pak, biasanya kalau di rumah makan lama ngobrolnya daripada makannya. Nah, keasikan ngobrol ngalor ngidul.
1: Nah, saat ngobrol itulah yang berbahaya, Bu. Dropletnya bisa nyiprat-nyiprat.
0: Lah terus gudegnya ini bagaimana, Pak? Take away.
1: Bungkus.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI terus melakukan transformasi secara sistematis terhadap semua platform penyiaran secara digital. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 terus berinovasi seiring perilaku dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di akhir tahun 2013, proses transformasi itu dilakukan menuju digitalisasi yang cepat dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus menyuarakan keindonesiaan bagi seluruh lapisan masyarakat maupun mancanegara. Dengan slogan RRI di ujung jari, mengantarkan aplikasi RRI Playku sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran dimanapun dan kapanpun, baik audio maupun video. Seiring perkembangan teknologi, kini RRI berinovasi untuk mengembangkan aplikasi RRI Play dengan New Play Go yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang kekinian dengan berbagai tampilan yang memanjakan masyarakat untuk mengaksesnya. Direktur Utama Radio Republik Indonesia, I. Hendra Sumo, menyebut pengembangan New RRI Play Go merupakan cita-cita besar RRI dalam transformasi teknologi sekaligus membuat RRI berbeda dengan media lainnya. Aplikasi ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan informasi, pendidikan maupun hiburan karena semua platform siaran, baik audio maupun visual hingga platform media sosial telah tersebut di New RRI Play Go. Sebanyak 188 siaran radio secara live streaming dari seluruh RRI di Indonesia dapat diakses di New RRI Play Go serta live streaming radio visual RRI Net. New RRI Play Go juga menjadi bank lagu-lagu daerah terlengkap dibanding dengan platform musik lainnya. Terdapat sekitar 500 ribu lagu berbagai genre, baik pop Indonesia, pop barat, pop daerah. Bahkan lagu anak-anak juga dapat diakses melalui New RRI Play Go. Berbagai konten favorit dan pilihan masyarakat juga tersedia dan dapat disimpan oleh pengguna. Aplikasi New RRI Play Go menyediakan update berita terkini dan aktual dalam berbagai konten termasuk podcast dan platform lainnya. Di sisi lain, pengguna aplikasi RRI Play Go dapat menyusun playlist musik yang disukainya. Bahkan interaksi antar pengguna juga tersedia di New RRI Play Go. Direktur Utama RRI I. Hendra Sumo menyebut aplikasi New RRI Play Go terkoneksi dengan berbagai platform digital eksternal seperti notifikasi gempa untuk mitigasi kebencanaan serta TV Parlemen yang memberitakan aktivitas wakil rakyat di Parlemen. Aplikasi New RRI Play Go yang merupakan pengembangan produk terbaru ini di-launching Direktur Utama I. Hendra Sumo pada hari Selasa 31 Januari 2023 bertempat di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Dengan peluncuran aplikasi New RRI Play Go, membuat masyarakat akan semakin nyaman dan mudah dalam mengakses berbagai informasi, pendidikan, dan hiburan dengan cukup mendownload aplikasi New RRI Play Go.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Greeter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Greeter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih? No more.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, semoga mana saja Anda berada, kita sama-sama ikuti penyampaian warta berita daerah Radio Republik Indonesia. Semoga.

0: Indonesia Timur. Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia selalu melaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik-topik berita utama malam ini. Kabupaten Kepulauan Tanimbar terpapar kabut asap kiriman dari Papua. Wisata mangrove Desa Lauran masih membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi Warta Berita Daerah malam ini. Bersama saya, Ota Layan dan Tommy Layan, inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. Kabupaten Kepulauan Tanimbar terpapar kabut asap kiriman dari Papua. Pernyataan itu disampaikan salah satu forester pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Matilda Batleyeri Somblaki, Monica Avia, menyusul kabut asap tebal yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa hari terakhir. Pernyataan itu sekaligus mengklarifikasikan isu soal letusan Gunung Krakatau yang berdampak di Kepulauan Tanimbar. Menurut Monica Avia, asap yang ditimbulkan dari letusan Gunung Krakatau sangatlah tidak beralasan karena saat ini angin barat sehingga kabut asap letusan Gunung Krakatau tidak tembus hingga Kepulauan Tanimbar. Yang pasti kabut asap ini merupakan kiriman dari Papua akibat kebakaran hutan bakau yang berdampak hingga Kepulauan Tanimbar bahkan Maluku Barat Daya. Paparan kabut asap ini juga, kata Monica, diperparah dengan kabut asap kiriman dari Ambon akibat kebakaran hutan.
1: Ya, kita juga dapat kiriman dari Papua yang kabut asap. Jadi memang ke depannya itu memang masih ada potensi, tapi untuk hari ini kemungkinan cuacanya sudah baik, Bapak, seperti itu.
2: Memang ini dampak dari kebakaran hutan di Papua atau ada informasi katanya ini dampak dari letusan Gunung Krakatau ya, atau gimana?
1: Oh, kalau dari untuk wilayah Tanimbar itu, Bapak, saya dapat kiriman dari asap kebakaran hutan dari Papua, Bapak. Kalau Krakatau itu tidak nyampe ke sini karena memang anginnya ini kan bertiupnya ke arah barat gitu, Bapak. Jadi tidak sampai ke Tanimbar asapnya.
0: Meski demikian, lanjut Monica Avia, kabut asap yang menebal akan segera berakhir untuk jangka waktu beberapa hari ke depan. Saudara, setiap pengeluaran 1 juta US dollar dapat menghasilkan 1,6 juta US dollar pada sektor hulu migas. Secara belak-belakan, Kepala SKK Migas Papua Maluku Gali Agus Setiawan mengemukakan secara rinci perolehan angka yang sangat fantastis dari setiap pengeluaran per setiap juta dolarnya. Hal ini yang tidak diperbolehkan, maksud kami, hal ini yang tidak diperoleh dari tambang jenis apapun kecuali pada hulu migas dengan 12 keuntungan yang berdampak langsung bagi masyarakat lokal. Hal ini merupakan asumsi yang berlaku secara nasional. Itu berarti dalam pengeluaran 1 juta US dollar atau senilai hampir 18 triliun rupiah lebih dengan keuntungan bisa mencapai lebih dari 30 triliun rupiah setiap tahunnya. Hal ini berlaku bagi seluruh masyarakat.
3: Di samping kepentingan-kepentingan masyarakat seperti apa ya?
4: Betul.
3: Jadi setiap satu, istilahnya ya, setiap 1 juta US dollar pengeluaran hulu migas akan menimbulkan multiplier efek 1,6 juta US dollar lagi. Wow, jadi dikali 1,6. Jadi kalau kita spending 1 juta, mengeluarkan uang 1 juta, itu perputaran uang untuk masyarakat sekitar situnya di Indonesia sampai 1,6.
0: Karena itu dari asumsi secara nasional ini masyarakat lokal benar-benar dapat menikmati aliran uang cukup besar dari berbagai usaha yang dilakukan dalam mendukung perusahaan yang sedang beroperasi. Dia mencontohkan beberapa perusahaan serupa di Seram bagian timur yang juga menikmati kontribusi hulu migas di samping tenaga kerja lokal yang bisa mencapai 90%.
5: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sao Melaki.
0: Saudara, wisata mangrove Desa Lauran masih membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Demikian disampaikan Kepala Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Stanislaus Kenjapluan agar pemanfaatan lokasi wisata mangrove Desa Lauran yang saat ini dalam pemeliharaan dan penanaman anakan mangrove yang dilakukan oleh para wisatawan mancanegara dalam kegiatan Sail Darwin Saumlaki bulan September kemarin. Menurutnya, lokasi wisata mangrove Desa Lauran yang saat ini telah dikerjakan talut penahan ombak dan juga penanaman anakan mangrove bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi abrasi saat musim hujan maupun perubahan cuaca. Untuk itu dirinya sangat berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa melibat kekurangan-kekurangan yang ada sekaligus bisa membantu pemerintah Desa Lauran untuk pelestarian pesisir pantai. Sebab menurut Kenjapluan, lokasi wisata mangrove Desa Lauran saat ini adalah dalam promosi walaupun masih dalam tahap permulaan, untuk itu dikenal baik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun di luar daerah. Dengan demikian lokasi tersebut dapat mendatangkan para pengunjung sekaligus memberikan masukan pendapat untuk masyarakat Desa Lauran. Wakil Bupati Tanimbar ajak semua pihak jaga alam yang adalah rumah kita bersama. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratuanak menyerukan ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam Tanimbar. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati dalam sambutan pada dialog publik bertajuk Kalesang Alam Tanimbar, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis masyarakat adat untuk ekologi yang lestari dan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sabtu 10 Oktober 2026. Menurut Wakil Bupati, bumi adalah rumah bersama yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, karena berbicara tentang persoalan lingkungan dan siapapun yang membicarakannya baik hari ini, kemarin maupun besok, bumi ini adalah rumah kita bersama, sebab siapapun orangnya, bumi ini adalah rumah kita bersama. Untuk itu, Wakil Bupati mengajak peserta yang hadir untuk merenungkan kondisi lingkungan saat ini. Jika bumi adalah rumah bersama, maka sudah seharusnya bumi dijaga dan dirawat agar siapapun yang ada di dalamnya merasa nyaman, sebab sejumlah fakta mengkhawatirkan terkait kerusakan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global maupun lokal Tanimbar.

saudara. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik untuk edisi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik-topik berita utama. Kabupaten Kepulauan Tanimbar terpapar kabut asap kiriman dari Papua. Wisata mangrove Desa Lauran masih membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan dan Tobi Layan menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.

0: Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, Soundbite di mana saja Anda berada. Kali ini kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Lampur pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Kita ikuti warta berita Radio Republik Indonesia Langgur.
2: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Kelas 2 Tual menghimbau nakoda, awak kapal dan seluruh pengguna jasa transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan serta mengutamakan keselamatan selama berlayar. Kabut asap yang mengganggu jarak pandang di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual berdampak pada operasional penerbangan Lion Air. Saudara, itulah topik utama warta berita malam ini edisi Selasa 13 Oktober 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah warta berita selengkapnya. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kepulauan Kei berpotensi mengganggu jarak pandang pelayaran dan meningkatkan risiko kecelakaan kapal di perairan Kota Tual dan sekitarnya. Menyikapi kondisi tersebut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Kelas 2 Tual menghimbau nakoda, awak kapal dan seluruh pengguna jasa transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan serta mengutamakan keselamatan selama berlayar. Koordinator Bidang Kesiapan Daran merangkap Investigator Keselamatan Pelayaran Kantor UPP Kelas 2 Tual Yusuf Reubun kepada RRI Selasa siang mengatakan keterbatasan jarak pandang akibat kondisi lingkungan perlu diantisipasi oleh seluruh pengguna transportasi laut. Menurutnya, pelayaran harus mempertimbangkan kondisi aktual di perairan agar tidak membahayakan keselamatan penumpang maupun awak kapal. Yusuf menjelaskan kecelakaan kapal dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kandas, tubrukan, kebakaran, hingga tenggelam. Risiko tersebut perlu diwaspadai terutama ketika jarak pandang terbatas, sehingga menyulitkan awak kapal mengamati kondisi perairan dan mengantisipasi potensi bahaya.
3: Kecelakaan kapal itu terbagi atas empat. Yang pertama itu kapal mengalami kandas, kedua kapal mengalami tubrukan, ketiga kapal mengalami kebakaran, atau yang terakhir itu kapal mengalami tenggelam. Sehingga kita lihat fenomena yang ada di seluruh Indonesia, lebih khususnya di Kota Tual ini, jarak pandang baik di laut, darat, udara itu agar semua pengguna jasa transportasi laut itu lebih berhati-hati.
2: Ia menegaskan, nahkoda dan awak kapal perlu menyesuaikan pelayaran dengan kondisi jarak pandang serta tidak memaksakan perjalanan apabila situasi dinilai membahayakan. Kewaspadaan dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan menjadi langkah penting untuk mencegah kecelakaan di tengah kondisi yang kurang mendukung. UPP Kelas 2 Tual menghimbau seluruh pengguna jasa transportasi laut untuk memprioritaskan keselamatan dengan menghentikan sementara pelayaran apabila jarak pandang tidak memungkinkan perjalanan dilakukan secara aman. Kapal yang mengalami kondisi tersebut diminta segera lego jangkar di lokasi yang aman serta melaporkannya kepada petugas UPP Tual agar keselamatan pelayaran tetap terjaga. Kabut asap yang mengganggu jarak pandang di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual berdampak pada operasional penerbangan Lion Air. Sejak 8 Oktober 2026, maskapai tersebut mencatat sekitar 4 kali pembatalan penerbangan demi menjaga keselamatan penumpang dan awak pesawat. Station Manager Lion Air Anggur, Moses Rumangun, kepada tim RRI Senin pagi mengatakan maskapai tetap berpedoman pada aturan keselamatan penerbangan dalam menentukan keberangkatan maupun pendaratan pesawat. Kondisi jarak pandang yang belum memenuhi rekomendasi menjadi salah satu pertimbangan pembatalan sejumlah jadwal penerbangan.
4: Penerbangan Lion Group sendiri yang ada di Langgur ini, Wings Air dan Lion Air. Kita melayani Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual ini satu minggu itu Lion cancel di Selasa Sabtu, sementara Wings Air itu setiap hari beroperasi. Jadi kurang lebih kita sudah cancel itu sekitar 4 flight. Cancel itu kita melakukan reschedule ke next flight jika seatnya masih available. Nah, jika sudah tidak available lagi seat untuk next flight itu, kita terpaksa cancel refund.
2: Moses menjelaskan gangguan penerbangan dalam sepekan terakhir turut mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama penumpang yang memiliki agenda penting di luar daerah maupun yang hendak menuju Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Ia berharap kondisi kabut asap segera membaik agar jarak pandang kembali memenuhi persyaratan keselamatan dan operasional penerbangan dapat berjalan normal. Maskapai tetap mengutamakan keselamatan dalam setiap keputusan penerbangan, termasuk ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan pesawat beroperasi. Penumpang yang terdampak penundaan maupun pembatalan penerbangan di Bandara Karel Satsuitubun Langgur dihimbau memantau informasi resmi dari maskapai sebelum berangkat ke bandara. Langkah ini diperlukan karena perubahan jarak pandang akibat kabut asap membuat jadwal penerbangan dapat berubah mengikuti kondisi cuaca. Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama Bandara Karel Satsuitubun Langgur, Adrianus Royan, kepada tim RRI Senin kemarin mengatakan, informasi kepada penumpang telah disampaikan melalui fasilitas pengumuman audio dan layar informasi di bandara. Maskapai juga memiliki saluran pemberitahuan sendiri melalui aplikasi, email, media sosial maupun kontak penumpang.
5: Sudah pasti bahwa penumpang yang kita informasikan itu biasanya di bandara lewat kita pakai fasilitas informasi di sana yang pengumumannya baik dalam bentuk audio maupun dalam bentuk display di bandara. Kemudian juga dari maskapai yang sudah tentu pasti lewat mereka punya aplikasi, biasanya di bokebin, email, tapi lebih banyak itu dari pihak maskapai. Karena penumpangnya itu penumpangnya mereka, bukan penumpang bandara. Kami hanya menyiapkan fasilitas-fasilitas landing, take off, pendaratan yang menuju ke keselamatan dan keamanan penerbangan.
2: Adrianus menjelaskan terkait fasilitas bagi penumpang yang mengalami penundaan atau pembatalan, bandara tidak menyediakan fasilitas khusus untuk kebutuhan akomodasi. Penanganan lebih lanjut termasuk kemungkinan bantuan bagi penumpang berada pada pihak maskapai sesuai ketentuan yang berlaku. Penumpang diharapkan memastikan status penerbangan melalui kanal resmi maskapai dan memperbarui informasi kontak agar dapat menerima pemberitahuan jika terjadi perubahan jadwal. Kepastian keberangkatan tetap bergantung pada perkembangan cuaca dan pertimbangan keselamatan penerbangan. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut merupakan penyakit infeksi yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan, saluran udara, hingga paru-paru yang berlangsung hingga 14 hari. Penjelasan ini disampaikan Dr. Eka Pratiwi Surya kepada Kepala Klinis Lapas Kelas 2 Betual. Dengan kondisi kabut asap saat ini, masyarakat rentan mengidap ISPA. Menurut Dr. Eka, ISPA dikatakan sering kambuh saat musim kemarau karena kombinasi udara kering meningkatkan debu dan penurunan daya tahan tubuh.
6: ISPA itu kan sebenarnya karena virus, virus yang sebenarnya bisa untuk sembuh sendiri. Biasanya itu akan sembuh sendiri dalam waktu sekitar 7 hari, makanya dia dibilang sebagai yang akut karena dia waktunya nggak terlalu lama. Sebenarnya kalau untuk ISPA ini, kenapa paling sering di musim kemarau? Artinya kan hujannya tidak teratur sedikit, bahkan kayak jalanan kering, terus habis itu tanah-tanah pun kering, dibarengi dengan angin yang kencang. Jadi karena ada angin kencang ini, partikel-partikel itu gampang banget ke bawah. Asap, terus ambis itu kayak virus-virus, itu pun jadi gampang. Makanya lebih banyak orang kena ISPA itu di musim kemarau.
2: Dokter Eka menambahkan, pencegahan infeksi saluran pernapasan akut dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri, menerapkan etika pernapasan, serta menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat juga dianjurkan tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk saat ini. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat Selasa pagi meresmikan gedung Protestan Center Kota Tual yang diharapkan menjadi pusat pelayanan gereja dan pembinaan umat. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
7: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat meresmikan gedung Protestan Center di Kota Tual. Gedung tersebut diharapkan menjadi pusat pelayanan gereja dan pembinaan umat. Selasa pagi pada peresmian gedung, Renuat mengatakan gedung tersebut bukan sekedar bangunan fisik, melainkan wujud kebersamaan, kerja keras, pengorbanan, dan komitmen seluruh pihak dalam memperkuat kehidupan bergereja. Ia berharap gedung Protestan Center dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pelayanan gereja, pembinaan iman, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi program pelayanan. perjalanan. Selain itu, fasilitas tersebut diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda agar tumbuh sebagai pribadi beriman, berilmu, dan berkarakter.
8: Dengan demikian, gedung ini diharapkan menjadi pusat kegiatan pelayanan gereja, pembinaan iman, pengembangan sumber daya manusia, serta tempat memperkuat koordinasi dan konsolidasi dalam menjalankan berbagai program pelayanan kepada jemaat dan masyarakat. Saya juga ingin menyampaikan besar sebuah harapan, kiranya dengan peresmian gedung Gereja Protestan Center ini, itu akan mampu memancarkan semangat kasih dilandasi dengan makna garam dan terang dalam dunia.
7: Menurut Wali Kota, pembinaan generasi muda membutuhkan keterlibatan bersama keluarga, gereja, masjid, dan lembaga keagamaan lainnya agar generasi penerus mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri serta nilai-nilai luhur. Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga dan memanfaatkan gedung tersebut secara optimal serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah demi mendukung kehidupan keagamaan dan pembangunan masyarakat Kota Tual. Sementara itu, menurut Panitia Pelaksana TH Labe Tubun, pembangunan gedung Protestan Center Kota Tual telah berlangsung sejak tahun 2015 dan baru dapat diselesaikan setelah melewati proses selama 11 tahun. Ketua Panitia Labe Tubun mengatakan penyelesaian pembangunan gedung tersebut berlangsung pada masa kepemimpinan Wali Kota Tual yang ketiga, Ahmad Yani Renuat.
9: Gedung ini dibangun dengan dana hibah 100% Pemkot Kota Tual. Dan sesuai dengan cita-cita awal pembangunan gedung Protestan Center, ialah bahwa gedung ini kelak digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan di tingkat jemaat dan tingkat klasis. Bahkan gedung ini diharapkan juga dapat dipergunakan secara luas oleh seluruh warga Kota Tual untuk berbagai hajatan seperti nikah dan lain-lain sebagainya.
7: Labe Tubun menjelaskan penyelesaian pembangunan Protestan Center mendapat dukungan melalui hibah dana 100% dari pemerintah Kota Tual. Dukungan tersebut menjadi bagian penting hingga pembangunan gedung yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade akhirnya dapat diselesaikan dan diresmikan. Ia berharap gedung Protestan Center dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Tual. Selain menjadi tempat kegiatan pelayanan gereja, keberadaan gedung tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan yang memperkuat kebersamaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Sementara itu, di waktu yang sama, Pendeta Leni Lesil selaku pengurus klasis GPMK Kecil dan Kota Tual mengatakan peresmian gedung Protestan Center merupakan peristiwa penting bagi kehidupan bergereja di Kota Tual. Kehadiran gedung tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan pelayanan dan pembinaan umat. Menurut Pendeta Lesil, pembangunan daerah tidak hanya menyangkut infrastruktur dan pelayanan publik, membangun juga harus menyentuh aspek kehidupan beragama dan pembinaan masyarakat.
10: Peresmian gedung Protestan Center merupakan peristiwa penting bagi kehidupan bergereja di Kota Tual. Pembangunan gedung ini oleh pemerintah Kota Tual dan penyerahannya kepada gereja untuk digunakan menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya menyangkut infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga memperhatikan kehidupan spiritual serta peran lembaga keamanan dalam membangun masyarakat. Sebagai Gereja Protestan Maluku, kami memandang penyerahan gedung ini sebagai bentuk kepercayaan.
2: Lesil mengatakan keberadaan gedung Protestan Center merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menghadirkan fasilitas yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan gereja. Fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan dan berbagai kegiatan keagamaan. Pendeta Lesil berharap gedung Protestan Center dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Tual. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan memanfaatkan gedung tersebut dengan baik demi mendukung kehidupan bergereja dan kemajuan masyarakat. Sasi Teluk Un yang diberlakukan sejak bulan Desember tahun 2025 akan dibuka pada tanggal 26 Oktober 2026. Hal ini diungkapkan Kepala Ohoi Ta'ar Charles Ian Tarantain saat ditemui di kediamannya baru-baru ini. Tarantain menjelaskan pembukaan larangan adat pengambilan hasil laut tersebut menjadi bagian dari agenda musyawarah pekerja lengkap MPL Sinode Gereja Protestan Maluku yang akan dipusatkan di Kota Tual sejak 25 sampai 31 Oktober 2026. Menurut Tarantain, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dijadwalkan hadir pada perhelatan akbar tersebut. Pelaksanaan buka sasi Teluk Un Ohitaar sendiri akan diawali dengan upacara adat yang digelar pada Senin sore 26 Oktober 2026. Dilanjutkan dengan pengambilan hasil laut atau tikam ikan pada Selasa pagi serta makan patita pada Selasa malam 27 Oktober 2026.
11: Buka sasinya di tanggal 26 Oktober jam 5 sore. Nah, itu informasi. Kemudian resminya itu, informasi resmi itu dihadiri oleh Pak Gubernur. Kita langsung sampaikan langsung ke Pak Gubernur dan beliau menyatakan siap untuk datang buka sasi tanggal 26. Kaitan dengan acara lanjut itu nanti kan di hari Selasa tuh pagi sekitar jam 8 tuh acara tikam ikan. Tikam ikan selesai, dong kembali, lalu malam acara makan petita.
2: Buka sasi yang syarat dengan nilai budaya dan kearifan lokal sekaligus menjadi wahana pemersatu membuktikan Ohitaar sebagai salah satu kawasan di Kota Tual yang kaya akan sumber daya alam maupun berbagai potensi lainnya akan menjadi pusat perhatian berbagai pihak. Kegiatan ini juga akan menambah semarak promosi pariwisata Kepulauan Kei yang tengah diselenggarakan pada akhir tahun ini. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai berbagai prestasi yang cukup membanggakan terkait penerapan digitalisasi dalam hal pendapatan daerah. Ini disampaikan langsung Asis Rahaniamtel, mantan pelaksana tugas Kepala Bapenda Maluku Tenggara. Dikatakan daerah lain berharap bisa belajar terkait digitalisasi di Kabupaten Maluku Tenggara karena sudah sangat mumpuni.
12: Sebetulnya kita pengembangan teknologi di Kabupaten Maluku Tenggara ini sudah maju bandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena di beberapa tahun yang lalu, perlombaan inovasi daerah tingkat Provinsi Maluku, Bapenda juara satu. Terus kita dari Bapenda sendiri, saya sendiri, diundang sebagai narasumber untuk memberikan motivasi terkait dengan penggunaan digitalisasi. Dan di Makassar, diundang juga di kegiatan yang berskala nasional di Indonesia Timur, di Kupang. Jadi kita sebagai percontohan. Dan daerah-daerah itu punya keinginan untuk datang belajar di Kabupaten Maluku. Jadi sebetulnya dari sisi teknologinya, kita tidak ketinggalan juga daerah lain.
2: Rahani Amtel berharap ke depan masih bisa lagi mengembangkan sistem digitalisasi dalam penerapan perpajakan dan pendapatan daerah agar wajib pajak bisa lebih mudah mengakses berbagai kebutuhan dari Bapenda Maluku Tenggara. Pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan menjadi prioritas Pemkot Tual sejajar dengan kecamatan di induk pemerintahan. Pernyataan ini dikemukakan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menyikapi pembangunan infrastruktur dan bidang keagamaan di Kecamatan Pulau-Pulau Kur yang memiliki peran penting terhadap pembinaan iman spiritual umat karena penguatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi kewajiban yang perlu dijalankan oleh seluruh pemeluk agama di daerah sehingga Pemkot Tual tetap memprioritaskan bidang keagamaan dibarengi bidang lainnya demi meningkatkan akses layanan dasar masyarakat di kecamatan itu maupun empat kecamatan lainnya.
13: Pemerintah Kota Tual akan terus berupaya mendukung pembangunan di berbagai sektor, termasuk keagamaan dan infrastruktur di wilayah kepulauan, seperti Kecamatan Pulau-Pulau Kur, dan kita ingin memastikan bahwa pembangunan

0: Promosi menjadi indikator penting memperkenalkan potensi daerah untuk dikenal halayak ramai. Harapan ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi menyangkut event Festival Pesona Metikei yang akan dihelat pekan depan. Olehnya itu diharapkan para pencinta dunia wisata untuk rutin mengekspos persiapan FPMK dan berbagai ajakan untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Guna datang menikmati khasana alam Kei serta peran RRI yang dapat menyebarluaskan informasi terkait Festival Pesona Metikei sebagai momen unggulan pembangunan pariwisata di Maluku Tenggara.
1: Festival Pesona Metikei, maka jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, bercerita tentang apa saja kegiatan yang ada pada Festival Pesona Metikei. Karena bagian dari penilaian indikatornya adalah bagaimana media sosial, digitalisasi terhadap event dimaksud. Maka kami berterima kasih dengan kehadiran RRI Langgur. Ini tentunya akan menambah, mengamplify kegiatan-kegiatan Festival Pesona Metikei. Tentunya ada hal yang berbeda, karena setiap tahun, setiap event itu harus punya nilai pembeda.
0: Tofi sangat optimis melalui promosi kontinu akan memicu minat publik untuk datang berkunjung ke semua destinasi wisata. Karena promosi menjadi indikator penting bagaimana menggunakan media digital demi membangun bidang pariwisata dan akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar gelar sidang dengar pendapat dengan Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Forum Chef Hutan Yamdena, empat kepala desa dan perwakilan PT KJB yang melakukan penebangan kayu di Hutan Yamdena pada wilayah Kecamatan Wortamrian. Bagaimana suasana sidang dan apa hasilnya terkait laporan berikut laporan langsung reporter John Fenan Lampir dari ruang sidang DPRD Kepulauan Tanimbar.

melaporkan pelaksanaan paripurna dengan pendapat setelah tanggal 28 kemarin masyarakat adat kita berkampian di kemarin berkampian melakukan aksi demo di kantor bupati dan juga kantor DPD untuk meminta PT KJB untuk dihentikan aktivitas penerbangan hutan di Pulau Jambin dan lebih khusus di Kecamatan Luar Kamprian. Dan pada hari Jumat kemarin, DPRD dalam hal ini Komisi 2 merespon aksi tuntutan dari masyarakat adat Kecamatan Luar Kamprian untuk melakukan on the spot di lokasi beroperasinya PT KJB di Kecamatan Luar Makatian. Dan di sana dijumpai sejumlah pohon dari maupun kayu besi sudah ditebang oleh PT KJB sendiri. Dengan demikian, rapat paripurna ini untuk mendengar pendapat dari pimpinan dan anggota DPRD, termasuk pemerintah daerah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Nimbar, Branti Murul Kosu, dan juga pimpinan Forum Sekutan yang benar. Dan mendengar dari sidang paripurna yang sementara berlangsung ini, ada pendapat-pendapat yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota DPRD untuk menyikapi ekspresi dari masyarakat bahwa di tanggal 20 Oktober 2026 ini DPRD Kabupaten Kepulauan Riau dalam ini Komisi 2 akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Kehutanan untuk membicarakan kehadiran PT KJB di Kabupaten Kepulauan Riau sejak tahun 90-an hingga 2026 saat ini. Dan dari hasil sidang paripurna awal sore hingga malam hari ini yang dapat kami simpulkan bahwa hutan Yamdina tidak sebesar seperti hutan Kalimantan maupun di Papua dan lain sebagainya. Dengan demikian, kalau memang HPI ini melakukan penebangan terus, maka satu waktu nanti akan terjadi bencana alam dan dampaknya akan mengibatkan sehingga terjadi korban jiwa. Untuk itu, dari setiap komisi yang ada, memberikan respon positif untuk nanti memperjuangkan ini di Kementerian Kehutanan. Sementara itu, Bupati Kepulauan Timbar melalui Sekretaris Daerah Brabi Morul Kosu juga telah menyampaikan bahwa untuk sementara ini pemerintah daerah telah menyurati ke PT KJB untuk penghentian sementara aktivitas penebangan untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di desa-desa yang ada di

0: daerah terdampak, dalam hal ini di Kecamatan Wertampian. Dan dapat kami laporkan juga bahwa dalam forum Safe Pertanian Bina ini, bukan hanya hadir perwakilan dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal ini Wertampian, tapi juga ada para pastor yang dipercayakan oleh Monsinyur Seno Mutra untuk bersama-sama dengan masyarakat Tanimbar untuk memperjuangkan hutan yang benar agar aktivitas atau operasional yang dilakukan oleh PT KJB di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa dihentikan. Dan pendengar, saat ini masih terus dilakukan hearing pendapat yang disampaikan, dan kami juga masih menunggu masukan pendapat dari PT KJB sendiri yang sejak sore dan hingga malam hari ini telah mendengarkan aspirasi dari baik itu kepala desa maupun juga dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Demikian dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya Jonathan Lampir, kembali ke Persatu RRI Langgur.
1: Kabupaten Kepulauan Tanimbar terpapar kabut asap kiriman dari Papua. Pernyataan itu disampaikan salah satu forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Watlayeri Somlaki, Monica Hafia, menyusul kabut asap tebal yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa hari terakhir. Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi isu soal letusan Gunung Krakatau yang berdampak di Kepulauan Tanimbar. Menurut Monica, asap yang ditimbulkan dari letusan Gunung Krakatau sangatlah tidak beralasan karena saat ini angin barat sehingga kabut asap letusan Gunung Krakatau tidak tembus hingga Kepulauan Tanimbar. Ditegaskan, kabut asap ini merupakan kiriman dari Papua akibat kebakaran hutan bakau yang berdampak hingga Kepulauan Tanimbar bahkan Maluku Barat Daya. Monica menambahkan, paparan kabut asap ini juga diperparah dengan kabut asap kiriman dari Ambon akibat kebakaran hutan.
2: Kiriman dari Papua yang membantu asap. Jadi memang ke depannya itu memang masih ada potensi, tapi untuk hari ini kemudian cuacanya sudah baik, Bapak, seperti itu.
3: Memang ini dampak dari kebakaran hutan di Papua atau ada informasi katanya ini dampak dari letusan Gunung Krakatau ya, Bu, ya? Atau gimana?
2: Oh, kalau dari untuk wilayah Tanimbar itu, Bapak, mulai dapat kiriman dari asap kebakaran hutan dari Papua, Bapak. Kalau Krakatau itu tidak nyampe ke sini karena memang anginnya ini kan bertiupnya ke arah barat gitu, Bapak. Jadi tidak sampai ke Tanimbar asapnya.
1: Monica mengatakan kabut asap yang menebal akan segera berakhir untuk jangka waktu beberapa hari ke depan. Setiap pengeluaran $1 juta Amerika Serikat dapat menghasilkan $1.6 juta pada sektor hulu migas. Secara belak-belakan, Kepala SKK Migas Papua Maluku, Galih Agus Setiawan mengemukakan secara rinci perolehan angka yang sangat fantastis dari setiap pengeluaran per setiap juta dolarnya. Hal ini yang tidak diperoleh dari tambang jenis apapun kecuali pada hulu migas dengan 12 keuntungan yang berdampak langsung bagi masyarakat lokal dan merupakan asumsi yang berlaku secara nasional. Itu berarti dalam pengeluaran $1 juta atau senilai hampir 18 triliun rupiah lebih dengan keuntungan bisa mencapai lebih dari 30 triliun rupiah setiap tahunnya. Hal ini berlaku bagi seluruh masyarakat.
4: Di Indonesia, di samping kendaraan-kendaraan masyarakat tumbuh ya, Pak, ya?
5: Betul.
4: Jadi setiap satu, istilahnya ya, setiap $1 juta pengeluaran hulu migas akan menimbulkan multiplier efek $1.6 juta lagi. Wow, jadi dikali 1.6. Jadi kalau kita spending $1 juta, mengeluarkan uang $1 juta, itu perputaran uang untuk masyarakat sekitar segitunya di Indonesia sampai 1.6.
1: Karena itu dari asumsi secara nasional ini masyarakat lokal benar-benar dapat menikmati aliran uang cukup besar dari berbagai usaha yang dilakukannya dalam mendukung perusahaan yang sedang beroperasi. Dia mencontohkan beberapa perusahaan serupa di Seram bagian timur yang juga menikmati kontribusi hulu migas di samping tenaga kerja lokal yang bisa mencapai 90%. Dan saudara, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru pada Rabu 14 Oktober 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi udara kabur. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 8 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi kabut. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 9 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi kabut. Arah angin bertiup dari timur menuju barat dengan kecepatan 5 hingga 8 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Suhu berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi kabut. Arah angin barat laut menuju tenggara dengan kecepatan 3 hingga 7 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Suhu berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 87%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP kelas 2 Tual menghimbau nahkoda, awak kapal, dan seluruh pengguna jasa transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan serta mengutamakan keselamatan selama berlayar. Kabut asap yang mengganggu jarak pandang di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual berdampak pada operasional penerbangan Lion Air. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkurata dan Muhammad Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: cegah narkoba, jaga masa depan. Satu kali mencoba, masa depan taruhannya. Narkoba tidak pernah menjadi solusi. Ia merusak pendidikan, menghancurkan hubungan keluarga, dan merenggut masa depan. Saatnya kita bangkit dan bertindak. Pegang teguh tiga langkah pasti. Kenali, tolak, laporkan. Pertama, kenali bahaya. Pahami bahwa narkoba hanya membawa kehancuran. Kedua, berani berkata tidak. Jangan pernah mencoba, meski atas nama solidaritas atau bujukan teman. Ketiga, bangun ketahanan keluarga. Ciptakan komunikasi yang terbuka, hangat, dan penuh perhatian. Keempat, ciptakan lingkungan bersih narkoba, saling peduli, saling menjaga, dan aktif dalam kegiatan positif. Kelima, laporkan jika melihat penyalahgunaan di sekitar Anda. Jangan diam, segera hubungi saluran resmi BNN untuk informasi dan bantuan. Ingat, pilih hidup sehat, produktif, dan bebas narkoba. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tual bekerjasama dengan Radio Republik RRI Langgur.
1: RRI Langgur.
0: Layanan rehabilitasi narkoba. Jangan takut untuk pulih. Rehabilitasi narkoba membantu proses pemulihan agar seseorang dapat kembali sehat, produktif, dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Bagi masyarakat yang mengalami masalah akibat penyalahgunaan narkotika, manfaatkan layanan rehabilitasi rawat jalan secara tepat dan sesuai prosedur. Alur layanan rehabilitasi. Pendaftaran. Datang ke klinik Pratama BNN Kota Tual dan lakukan pendaftaran. Assessment, petugas melakukan wawancara dan penilaian kondisi serta kebutuhan klien. Rencana layanan, layanan ditentukan berdasarkan hasil assessment. Rehabilitasi, klien mengikuti program pemulihan ketergantungan narkoba sesuai kebutuhan. Evaluasi dan tindak lanjut. Perkembangan dipantau dan diberikan tindak lanjut untuk mendukung keberlanjutan pemulihan dari ketergantungan narkoba. Jangan menunggu masalah menjadi lebih besar. Jika membutuhkan informasi atau bantuan terkait rehabilitasi narkoba, segera hubungi layanan resmi Klinik Pratama BNN Kota Tual. Kontak person Klinik Pratama BNN Kota Tual. Telepon atau WA Nur Ayu Irawan 08214315412. Sekali lagi 08214315412. Atau datangi langsung alamat Jalan Utantel Timur, Poros Ohetel, Kota Tual.
2: 103,6 MHz Pro 1 RRI Langgur menemani Anda pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya hingga saat ini. Dan kita masih akan bersama hingga tengah.

0: yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: apa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: Eh, bahaya sekali tuh.
1: Bahaya apa tuh, kawan?
0: Itu, coba lihat. Kendaraan bermotor yang barusan lewat tuh sudah lari dengan kecepatan tinggi, tidak pakai helm lagi.
1: Waduh, bahaya sekali tuh. Kawan-kawan, ada ketabrakan di depan sana.
0: Itu kan akibat tidak pakai helm? Tidak ada alasan apapun dari kacamata keselamatan berkendara dan setiap orang berkendara sepeda motor wajib mengenakan helm untuk mengurangi potensi cedera fatal saat kecelakaan. Helm ini merupakan perlengkapan standar motor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Pasal 57 ayat 2. Selain itu, pada Pasal 106 ayat 8, setiap pengemudi motor dan penumpang wajib mengenakan helm SNI. Pada pasal 251 mengatur, jika pengendara motor di jalan tidak mengenakan helm SNI, maka diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Lebih jauh lagi, jika pengendara motor membiarkan boncengan tidak mengenakan helm SNI, maka diancam hukuman yang sama. Kelalaian kecil bisa berakibat fatal bagi keselamatan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: musik-musik pilihan di saat ini kami cukupkan untuk Anda. Kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kementerian
1: Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Langsung saja kalau bisa saya dapat.
3: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
3: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
5: 13 event ya, panggung skala internasional.
6: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
7: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner sponsor yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
8: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
6: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
1: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
9: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu meningkatkan produktivitasnya.
10: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
9: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
10: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
11: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibel mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
10: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
12: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
13: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Juda bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
14: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
13: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Juda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
15: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
16: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka, lingkar luar Mahir Mahar, kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
15: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar, ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar, ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah, ya bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
16: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
17: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api, ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga, ya, ditindak dan diatasi.
16: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
1: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI

0: Api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
2: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
3: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
2: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1%, didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
4: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
2: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
5: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
6: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
5: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
6: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
7: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar.

0: Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
1: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain sudah. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Menurut kami kesehatan programnya bagus. Cuman mungkin dari masyarakatnya ini yang apakah kami yang kurang memberikan edukasi atau pemahaman masyarakatnya yang merasa oh puskesmas memang udah gratis gitu. Nah itu yang harus kita berikan ya setiap kami turun ke Pekanbaru ya setiap kami turun ke Pekanbaru ya selalu sosialisasi kepada masyarakat bahwa penting penyakit pencegahan penyakit menular sejak dini. Pemeriksaan untuk usia 40 tahun ke atas, ada pemeriksaan juga untuk EKG yang bagi hipertensi, ada juga yang untuk kanker usus, sekarang udah ada talasemia juga ada. Dari masyarakatnya, tolong cek kesehatannya dari usia dini, karena sekarang banyak juga pengaruh dari makanan, minuman, banyak masyarakat yang dari usia muda juga udah kena DM hipertensi. Jadi, ayo kita sama-sama cek kesehatan ya untuk mengetahui kesehatan kita dari usia dini. Cepat tahu ya cepat kita obati.

0: Lagi ngapain?
1: Ini nih, lagi foto tiket perjalanan. Mau upload sosmed biar teman-teman tahu aku lagi liburan.
0: Jangan diupload dulu. Kamu nggak sadar ada data pribadi di situ?
1: Lah, memangnya kenapa? Kan cuma foto biasa.
0: Bukan cuma foto biasa, ada nomor identitas, alamat, nomor telepon, bahkan kode tertentu yang bisa disalahgunakan orang lain.
1: Wah, aku baru kepikiran. Jadi data pribadi bisa berbahaya kalau tersebar.
0: Nah iya, sebelum posting, periksa dulu fotonya. Tutupi informasi sensitif dan jangan sembarangan membagikan data pribadi.
1: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum membagikan sesuatu di internet.
0: Iya, ingat, sekali data tersebar belum tentu mudah untuk ditarik kembali.
2: Jaga privasimu di dunia digital. Jangan sembarangan membagikan data pribadi. Periksa sebelum posting, gunakan pengaturan privasi, dan pikirkan dampaknya. Bijak bermedia sosial, lindungi data, lindungi dirimu.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Dari lantai 7 Gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam peringkat perlu 3 dan juga selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda kembali malam hari ini dalam Indonesia menyapa malam Selasa 13 Oktober 2026. Beberapa topik perbincangan telah kami siapkan, juga informasi reporter kami juga nanti akan kami hadirkan malam hari ini. Dan malam ini kami akan hadirkan sejumlah perbincangan, diantaranya adalah sejumlah negara prihatin atas serangan Houthi terhadap bandara Arab Saudi. Sejumlah negara keras serangan atau ya mengecam keras rangkaian serangan kelompok Houthi terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi yang menimbulkan korban sipil. Sementara Indonesia menyerukan penghentian siklus serangan dan aksi balasan di tengah meningkatnya konflik serta memburuknya situasi kemanusiaan di Yaman. Negara Jepang melalui Kementerian Luar Negeri Jepang pada hari Minggu 11 Oktober mendesak kelompok Houthi untuk segera menghentikan eskalasi setelah serangkaian serangan terhadap Bandara Internasional Arab Saudi pada 7 hingga 10 Oktober menyebabkan korban tewas, kemudian luka-luka dan kerusakan fasilitas sipil. Sementara itu Indonesia pada Senin 12 Oktober 2026 juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya pertempuran di Yaman, serangan Houthi terhadap bandara-bandara Arab Saudi, bertambahnya korban sipil, serta memburuknya kondisi kemanusiaan di Yaman. Dan Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan, Jakarta mengecam segala bentuk serangan yang menyasar warga sipil dan objek sipil. Sejumlah negara prihatin atas serangan Houthi terhadap bandara di Arab Saudi. Kami sudah tersambung bersama dengan...

Anda pendengar di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Somblaki masih terus dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak ke-221. Bahagia sekali untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Saya Utalayan dan juga rekan Tobi yang punya meja putar, kami berdua masih menemani Anda. Dan untuk Anda pendengar, kali ini kami Rari Somblaki hadir dengan program acara Ruang Rindu. Ya, untuk Anda pendengar, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di saat ini dalam program acara Ruang Rindu. Kami Rari Somblaki menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Kami juga akan menghadirkan informasi-informasi untuk

Oke, untuk Anda pendengar setia, selamat malam. Untuk Anda yang masih bersama kami malam ini, kami menghadirkan informasi yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar terpapar kabut asap kiriman dari Papua. Pernyataan itu disampaikan salah satu freighter pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Matilda Watlayar Somblaki, Monika Avia, menyusul kabut asap tebal yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa hari terakhir. Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasikan isu soal letusan Gunung Krakatau yang berdampak di Kepulauan Tanimbar. Menurut Monika Avia, asap yang ditimbulkan dari letusan Gunung Krakatau sangatlah tidak beralasan karena saat ini angin barat sehingga kabut asap letusan Gunung Krakatau tidak tembus hingga ke Kepulauan Tanimbar. Yang pasti kabut asap ini merupakan kiriman dari Papua akibat kebakaran hutan bakau yang berdampak hingga Kepulauan Tanimbar bahkan Maluku Barat Daya. Paparan kabut asap ini juga, kata Monika, diperparah dengan kabut asap kiriman dari Ambon akibat kebakaran hutan. Meski demikian, lanjut Monika Avia, kabut asap yang menebal akan segera berakhir untuk jangka waktu beberapa hari ke depan. Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar terpapar kabut asap kiriman dari Papua. Semoga kondisi udara di Kabupaten Kepulauan Tanimbar segera membaik dan kabut asap kiriman ini cepat berlalu. Ya, untuk semuanya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Dan untuk pendengar, tetap waspada dan jaga kesehatan bersama keluarga selama kondisi udara kurang baik, ya. Untuk Anda, ya, Anda harus mencegah, ya, yaitu gunakan masker, ya, kurangi aktivitas luar ruangan, tutup celah rumah, berbanyak konsumsi air putih, dan matikan atau kurangi sumber asap tambahan. Oke, untuk Anda di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda. Semoga bermanfaat, ya.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kau pusat itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Alarin, di upatu dah mulu jajaran rilaimu. Tena yomi andri pon ratu. Mulu jajaran risau dena marnurungi. Siningan uku. Anu mana ngandri? Mugile palepangnya rupa maboja.

Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma. Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI terus melakukan transformasi secara sistematis terhadap semua platform penyiaran secara digital. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 terus berinovasi seiring perilaku dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di akhir tahun 2013, proses transformasi itu dilakukan menuju digitalisasi yang cepat dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus menyuarakan keindonesiaan bagi seluruh lapisan masyarakat maupun mancanegara. Dengan slogan RRI di ujung jari, mengantarkan aplikasi RRI Playku sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran dimanapun dan kapanpun, baik audio maupun video. Seiring perkembangan teknologi, kini RRI berinovasi untuk mengembangkan aplikasi RRI Play dengan New Play Go yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang kekinian dengan berbagai tampilan yang memanjakan masyarakat untuk mengaksesnya. Direktur Utama Radio Republik Indonesia, I. Hendra Sumo, menyebut pengembangan New RRI Play Go merupakan cita-cita besar RRI dalam transformasi teknologi sekaligus membuat RRI berbeda dengan media lainnya. Aplikasi ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan informasi, pendidikan maupun hiburan karena semua platform siaran, baik audio maupun visual hingga platform media sosial telah tersebut di New RRI Play Go. Sebanyak 188 siaran radio secara live streaming dari seluruh RRI di Indonesia dapat diakses di New RRI Play Go serta live streaming radio visual RRI Net. New RRI Play Go juga menjadi bank lagu-lagu daerah terlengkap dibanding dengan platform musik lainnya. Terdapat sekitar 500 ribu lagu berbagai genre, baik pop Indonesia, pop barat, pop daerah. Bahkan lagu anak-anak juga dapat diakses melalui New RRI Play Go. Berbagai konten favorit dan pilihan masyarakat juga tersedia dan dapat disimpan oleh pengguna. Aplikasi New RRI Play Go menyediakan update berita terkini dan aktual dalam berbagai konten termasuk podcast dan platform lainnya. Di sisi lain, pengguna aplikasi RRI Play Go dapat menyusun playlist musik yang disukainya. Bahkan interaksi antar pengguna juga tersedia di New RRI Play Go. Direktur Utama RRI I. Hendra Sumo menyebut aplikasi New RRI Play Go terkoneksi dengan berbagai platform digital eksternal seperti notifikasi gempa untuk mitigasi kebencanaan serta TV Parlemen yang memberitakan aktivitas wakil rakyat di Parlemen. Aplikasi New RRI Play Go yang merupakan pengembangan produk terbaru ini dilaunching Direktur Utama I. Hendra Sumo pada hari Selasa 31 Januari 2023 bertempat di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Dengan peluncuran aplikasi New RRI Play Go, membuat masyarakat akan semakin nyaman dan mudah dalam mengakses berbagai informasi, pendidikan, dan hiburan dengan cukup mendownload aplikasi New RRI Play Go.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.

0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak. Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena Bapak. Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengan bunyi motor knalpot racing tadi itu Bapak. Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain.

Iya, untuk Anda pendengar, selamat malam untuk semuanya yang masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Saumblaki. Kali ini kami menghadirkan informasi, yaitu Wakil Bupati Tanimbar ajak semua pihak jaga alam yang adalah rumah bersama. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Julian Katarina Ratuanak menyerukan ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam Tanimbar. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati dalam sambutan pada dialog publik bertajuk Kelesang Alam Tanimbar, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Adat untuk Ekologi yang Lestari dan Kesejahteraan Masyarakat, yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sabtu 10 Oktober kemarin. Menurut Wakil Bupati, bumi adalah rumah bersama yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Karena berbicara tentang persoalan lingkungan dan siapapun yang membicarakannya, baik hari ini, kemarin maupun besok, bumi ini adalah rumah bersama. Sebab siapapun, bumi ini adalah rumah kita bersama. Untuk itu, Wakil Bupati mengajak peserta yang hadir untuk merenungkan kondisi lingkungan saat ini. Jika bumi adalah rumah bersama, maka sudah seharusnya bumi dijaga dan dirawat agar siapapun yang ada di dalamnya merasa nyaman. Sebab sejumlah fakta mengkhawatirkan terkait kerusakan lingkungan yang terjadi baik

Alam adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga bersama-sama. Tegas Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar ya. Semoga informasi ini dapat menggerakkan seluruh pihak untuk aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

0: Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
1: aku. Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Kau yang kini dilanda patah hati.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

Estimasi UNICEF baru-baru ini menunjukkan bahwa dengan tidak adanya tindakan yang tepat waktu, jumlah anak yang mengalami wasting atau kekurangan gizi akut di bawah 5 tahun dapat meningkat secara global sekitar 15% tahun ini karena COVID-19. Wasting dapat mengakibatkan stunting pada anak, kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang rendah untuk usia mereka. Melalui laman resminya, UNICEF mengajak setiap orang tua mencontohi Elsa Mau, seorang pasien COVID-19 pertama di Nusa Tenggara Timur yang setelah sembuh ia menemukan semangatnya untuk selalu memastikan anak-anaknya tetap sehat dengan memenuhi asupan gizi anak setiap harinya.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Para pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Ota Layan, operator studio Tobi Layan, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Sound Lagi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Som Lagi di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

Baik, shalom, selamat pagi saudara pria dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia. Selamat lagi pagi hari ini berdengar Anda bersama saya Lisa, dan juga ada rekan saya Tobi Layan yang akan menemani Anda di pagi hari ini hingga di tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Mengawali jumpa kita ini, kali ini pendengar kita kembali ada dalam acara Religi Pagi Sentuhan Iman Protestan. Iya, dan di pagi ini pendengar kami akan menghadirkan satu renungan harian yang akan saya bacakan sendiri untuk Anda di saat ini. Ya, renungan harian ini dengan topik hiduplah dengan integritas. Ya, shalom untuk semuanya saudara seiman sekalian, terutama umat Protestan. Di pagi hari ini hiduplah dengan integritas. Bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan 12. Berbeda dengan bait suci yang didirikan dalam 7 tahun, Salomo membutuhkan waktu 13 tahun untuk membangun istananya. Namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu dibangun dengan hikmat yang berasal dari Allah. Salomo tidak hanya serius dalam membangun rumah Tuhan, tetapi juga dalam membangun istana bagi dirinya dan keluarganya. Ia tidak hanya menyediakan ruangan bagi kepentingan diri pribadinya, tetapi juga untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang raja. Terdapat dalam ayat 1 sampai dengan 6. Contohnya adalah balai singgasana sebagai tempat duduk mengadili, dan rumah bagi putri Firaun yang adalah istrinya di ayat 7 dan 8. Kemudian selain itu ia juga menggunakan bahan-bahan terbaik. Semua ini sama berkualitas dengan apa yang digunakan dalam mendirikan bait suci, itu di ayat 9 sampai dengan 12. Membangun bait suci adalah tanggung jawab Salomo sebagai orang yang dipilih Allah untuk memenuhi janjinya. Sementara membangun istana adalah tanggung jawab Salomo kepada bangsanya dan kepada keluarganya. Keduanya ia lakukan dengan sepenuh hati, menggunakan hikmat dan kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Sebagaimana Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Salomo dalam kedudukannya sebagai raja, Allah juga memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita melalui pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Allah ingin kita menunaikan tugas dan memenuhi tanggung jawab kita dengan penuh, sepenuh hati dimanapun kita ditempatkan. Tak ada perbedaan kualitas antara pelayanan kita bagi Tuhan maupun bagi sesama, juga antara pekerjaan rohani maupun pekerjaan bukan rohani. Keduanya harus kita lakukan dengan kesungguhan yang mencerminkan hikmat dari Tuhan. Itulah makna hidup berintegritas yang sesungguhnya, menyembah Allah dan menghadirkan Allah di dalam segala aspek hidup kita. Marilah kita hidup berintegritas dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang Allah percayakan kepada kita, baik demi kemuliaan Allah maupun untuk kebaikan sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati.

0: jumlah desa kelurahan terdampak paling banyak?
1: Kalau untuk jumlah distribusi airnya, paling banyak Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu 15,8 juta liter. Kemudian Kabupaten Bogor 7,6 juta dan Ciamis 3 juta, itu tiga besarnya.
0: Kabupaten Bekasi tadi 18,3 juta liter begitu, lalu Kabupaten Ciamis
1: 15,8
2: Kota Tua. Dukungan tersebut menjadi bagian penting hingga pembangunan gedung yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade akhirnya dapat diselesaikan dan diresmikan. Ia berharap gedung Protestan Center dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Tua. Selain menjadi tempat kegiatan pelayanan gereja, keberadaan gedung tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan yang memperkuat kebersamaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Tua, Resti Febrianti melaporkan.
3: Sementara itu, saudara, di waktu yang sama, Pendeta Leni Lesil, selaku pengurus klasis GPM KI Kecil dan Kota Tual, mengatakan peresmian gedung Protestan Center merupakan peristiwa penting bagi kehidupan bergereja di Kota Tual. Kehadiran gedung tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan pelayanan dan pembinaan umat. Menurut Pendeta Lesil, pembangunan daerah tidak hanya menyangkut infrastruktur dan pelayanan publik. Pembangunan juga harus menyentuh aspek kehidupan beragama dan pembinaan masyarakat.
4: Pengresmian gedung Protestan Center merupakan peristiwa penting bagi kehidupan bergereja di Kota Tua. Pembangunan gedung ini oleh pemerintah Kota Tua dan penyerahannya kepada gereja untuk digunakan menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya menyangkut infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga memperhatikan kehidupan spiritual serta peran lembaga keamanan dalam membangun masyarakat. Sebagai gereja Protestan Maluku, kami memandang penyerahan gedung ini sebagai bentuk kepercayaan.
3: Ia mengatakan keberadaan gedung Protestan Center merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menghadirkan fasilitas yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan gereja. Fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan dan berbagai kegiatan keagamaan. Pendeta Lesil berharap gedung Protestan Center dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Tual. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan memanfaatkan gedung tersebut dengan baik demi mendukung kehidupan bergereja dan kemajuan masyarakat. Saudara, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai berbagai prestasi yang cukup membanggakan terkait penerapan digitalisasi dalam hal pendapatan daerah. Ini disampaikan langsung Aziz Rahan Yamtel, mantan pelaksana tugas Kepala Bapinda Maluku Tenggara. Dikatakan daerah lain berharap bisa belajar terkait digitalisasi di Kabupaten Maluku Tenggara karena sudah sangat mumpuni.
5: Sebetulnya kita pengembangan teknologi di Kabupaten Maluku Tenggara ini sudah maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena di beberapa tahun yang lalu, perlombaan inovasi daerah tingkat Provinsi Maluku, Bapenda juara satu. Terus kita dari Bapenda sendiri, saya sendiri, diundang sebagai narasumber untuk memberikan motivasi terkait dengan penggunaan digitalisasi. Dan di Makassar, diundang juga di kegiatan yang berskala nasional di Indonesia Timur, di Kupang. Jadi kita sebagai percontohan. Dan daerah-daerah itu punya keinginan untuk datang belajar di Kabupaten Maluku. Jadi sebetulnya dari sisi teknologinya, kita tidak ketinggalan juga ke daerah lain.
3: Rahani Antel berharap ke depan Mas bisa lagi mengembangkan sistem digitalisasi dalam penerapan perpajakan dan pendapatan daerah agar wajib pajak bisa lebih mudah mengakses berbagai kebutuhan dari Bapenda Maluku Tenggara. Saudara, pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan menjadi prioritas pemerintah Kota Tual sejajar dengan kecamatan di induk pemerintahan. Pernyataan ini dikemukakan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menyikapi pembangunan infrastruktur dan bidang keagamaan di kecamatan Pulau-Pulau Kur yang memiliki peran penting terhadap pembinaan iman spiritual umat karena penguatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi kewajiban yang perlu dijalankan oleh seluruh pemeluk agama di daerah. sehingga pemerintah Kota Tual tetap memprioritaskan bidang keagamaan dibarengi bidang lainnya demi meningkatkan akses layanan dasar masyarakat di kecamatan itu maupun 4 kecamatan lainnya.
6: Pemerintah Kota Tual akan terus berupaya mendukung pembangunan di berbagai sektor, termasuk keagamaan dan infrastruktur di wilayah kepulauan, seperti Kecamatan Pulau-Pulau Kur, dan kita ingin memastikan bahwa pembangunan dan perhatian pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, karena kemajuan Kota Tual adalah akumulasi dari kemajuan setiap negeri, Ohoi dan Finua di dalamnya.
3: Renungan juga mengajak seluruh elemen untuk membangun persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Kota Tual yang aman dan damai serta menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung program pembangunan di Kota Tual guna mencapai bumi marin yang mariadat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Samlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, kabut asap yang menyelimuti wilayah Kepulauan Kei berpotensi mengganggu jarak pandang pelayaran dan meningkatkan risiko kecelakaan kapal di perairan Kota Tual dan sekitarnya. Menyikapi kondisi tersebut, kantor unit penyelenggara pelabuhan UPP kelas 2 Tual mengimbau nakoda, awak kapal dan seluruh pengguna jasa transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan serta mengutamakan keselamatan selama berlayar. Koordinator Bidang Kesiapbandaran merangkap Investigator Keselamatan Pelayaran Kantor UPP Kelas 2 Tual Yusuf Reobun kepada RRI Selasa siang mengatakan keterbatasan jarak pandang akibat kondisi lingkungan perlu diantisipasi oleh seluruh pengguna transportasi laut. Menurutnya, pelayaran harus mempertimbangkan kondisi aktual di perairan agar tidak membahayakan keselamatan penumpang maupun awak kapal. Yusuf menjelaskan, kecelakaan kapal dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kandas, tubrukan, kebakaran, hingga tenggelam. Risiko tersebut perlu diwaspadai, terutama ketika jarak pandang terbatas, sehingga menyulitkan awak kapal mengamati kondisi perairan dan mengantisipasi potensi bahaya.
7: Kecelakaan kapal itu terbagi atas 4. Yang pertama itu kapal mengalami kandas, kedua kapal mengalami tubrukan, ketiga kapal mengalami kebakaran, atau yang terakhir itu kapal mengalami tenggelam. Sehingga kita lihat fenomena yang ada di seluruh Indonesia, lebih khususnya di Kota Tual ini, jarak pandang baik di laut, darat, udara itu agar semua pengguna jasa transportasi laut itu lebih berhati-hati.
3: Ia menegaskan, nakoda dan awak kapal perlu menyesuaikan pelayaran dengan kondisi jarak pandang serta tidak memaksakan perjalanan apabila situasi dinilai membahayakan. Kewaspadaan dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan menjadi langkah penting untuk mencegah kecelakaan di tengah kondisi yang kurang mendukung. UPP kelas 2 Tual mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi laut untuk memprioritaskan keselamatan dengan menghentikan sementara pelayaran apabila jarak pandang tidak memungkinkan perjalanan dilakukan secara aman. Kapal yang mengalami kondisi tersebut diminta segera lego jangkar di lokasi yang aman serta melaporkannya kepada petugas UPP Tual agar keselamatan pelayaran tetap terjaga. Saudara, kabut asap yang mengganggu jarak pandang di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual berdampak pada operasional penerbangan Lion Air. Sejak 8 Oktober 2026, maskapai tersebut mencatat sekitar 4 kali pembatalan penerbangan demi menjaga keselamatan penumpang dan awak pesawat. Stasiun manajer Lion Air Langgur Moses Romangun kepada tim RRI Senin pagi mengatakan, maskapai tetap berpedoman pada aturan keselamatan penerbangan dalam menentukan keberangkatan maupun pendaratan pesawat. Kondisi jarak pandang yang belum memenuhi rekomendasi menjadi salah satu pertimbangan pembatalan sejumlah jadwal penerbangan.
8: Penerbangan Lion Group sendiri yang ada di Langgur ini Wings Air dan Lion Air. Kita melayani Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual ini satu minggu itu Lion cancel di Selasa Sabtu, sementara Wings Air itu setiap hari beroperasi. Jadi kurang lebih kita sudah cancel itu sekitar 4 flight. Cancel itu kita melakukan reschedule ke next flight jika seatnya masih available. Nah, jika sudah tidak available lagi seat untuk next flight itu, kita terpaksa cancel refund.
3: Moses menjelaskan gangguan penerbangan dalam sepekan terakhir turut mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama penumpang yang memiliki agenda penting di luar daerah maupun yang hendak menuju Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Ia berharap kondisi kabut asap segera membaik agar jarak pandang kembali memenuhi masyarakat memenuhi persyaratan keselamatan dan operasional penerbangan dapat berjalan normal. Maskapai tetap mengutamakan keselamatan dalam setiap keputusan penerbangan, termasuk ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan pesawat beroperasi. Saudara, penumpang yang terdampak penundaan maupun pembatalan penerbangan di Bandara KRL Satsutupun Langgur diimbau memantau informasi resmi dari maskapai sebelum berangkat ke bandara. Langkah ini diperlukan karena perubahan jarak pandang akibat kabut asap membuat jadwal penerbangan dapat berubah mengikuti kondisi cuaca. Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama Bandara KRL Satsutupun Langgur, Adrianus Reyaan, kepada tim RRI Senin kemarin mengatakan, informasi kepada penumpang telah disampaikan melalui fasilitas pengumuman audio dan layar informasi di bandara. Maskapai juga memiliki saluran pemberitahuan sendiri melalui aplikasi, email, media sosial, maupun kontak penumpang.
9: Sudah pasti bahwa penumpang yang kita informasikan itu biasanya di bandara lewat kita punya fasilitas informasi di sana yang pengumumannya baik dalam bentuk audio maupun dalam bentuk display di bandara. Kemudian juga dari maskapai yang sudah tentu pasti lewat mereka punya aplikasi, biasanya di bookingin email, tapi lebih banyak itu dari pihak maskapai. Karena penumpangnya itu penumpangnya mereka, bukan penumpang bandara. Kami hanya menyiapkan fasilitas-fasilitas landing, take-off, pendaratan yang menuju ke keselamatan dan keamanan penerbangan.
3: Adrianus menjelaskan terkait fasilitas bagi penumpang yang mengalami penundaan atau pembatalan, bandara tidak menyediakan fasilitas khusus untuk kebutuhan akomodasi. Penanganan lebih lanjut termasuk kemungkinan bantuan bagi penumpang berupa berada pada pihak maskapai sesuai ketentuan yang berlaku. Penumpang diharapkan memastikan status penerbangan melalui kanal resmi maskapai dan memperbarui informasi kontak agar dapat menerima pemberitahuan jika terjadi perubahan jadwal. Kepastian keberangkatan tetap bergantung pada perkembangan cuaca dan pertimbangan keselamatan penerbangan. Saudara, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut merupakan penyakit infeksi yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan, saluran udara hingga paru-paru yang berlangsung hingga 14 hari. Penjelasan ini disampaikan Dr. Eka Pratiwi Surya, Kepala Klinik Lapas Kelas 2 B Tual. Dengan kondisi kabut asap saat ini, masyarakat rentan mengidap ISPA. Menurut Dr. Eka, ISPA dikatakan sering kambuh saat musim kemarau karena kombinasi udara kering, peningkatan debu, dan penurunan daya tahan tubuh.
10: ISPA itu kan sebenarnya karena virus, virus yang sebenarnya bisa untuk sembuh sendiri. Biasanya itu akan sembuh sendiri dalam waktu sekitar 7 hari, makanya dia dibilang sebagai yang akut karena dia waktunya nggak terlalu lama. Sebenarnya kalau untuk ISPA ini, kenapa paling sering di musim kemarau? Artinya kan hujannya tidak teratur sedikit, bahkan kayak jalanan kering, terus habis itu tanah-tanah pun kering, dibarengi dengan angin yang kencang. Jadi karena ada angin kencang ini, partikel-partikel itu gampang banget ke bawah. Asap, terus ambis itu kayak virus-virus, itu pun jadi gampang, makanya lebih banyak orang kena ISPA itu di musim kemarau.
3: Dr. Eka menambahkan, pencegahan infeksi saluran pernapasan akut dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri, menerapkan etika pernapasan, serta menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat juga dianjurkan tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk saat ini. Saudara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terpapar kabut asap kiriman dari Papua. Pernyataan itu disampaikan salah satu forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Watlairi Somlaki, Monica Avia, menyusul kabut asap tebal yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa hari terakhir. Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasikan isu soal letusan Gunung Krakatau yang berdampak di Kepulauan Tanimbar. Menurut Monica Avia, asap yang ditimbulkan dari letusan Gunung Krakatau sangatlah tidak beralasan karena saat ini angin barat sehingga kabut asap letusan Gunung Krakatau tidak tembus hingga ke Kepulauan Tanimbar. Ditegaskan, kabut asap ini merupakan kiriman dari Papua akibat kebakaran hutan bakau yang berdampak hingga Kepulauan Tanimbar bahkan Maluku Barat Daya. Monica menambahkan, paparan kabut asap ini juga diperparah dengan kabut asap kiriman dari Ambon akibat kebakaran hutan.
11: Ya, kita juga dapat kiriman dari Papua yang lepas asap. Jadi memang ke depan itu memang masih ada potensi, tapi untuk hari ini kemudian cuacanya sudah baik, Bapak, seperti itu.
12: Memang ini dampak dari kebakaran hutan di Papua atau ada informasi katanya ini dampak dari letusan Gunung Krakatau ya, atau gimana?
11: Oh, kalau dari untuk wilayah Tanimbar itu, Bapak, gue dapat kiriman dari asap kebakaran hutan dari Papua, Bapak. Kalau Krakatau itu tidak nyampe ke sini karena memang anginnya ini kan bertiupnya ke arah barat begitu, Bapak. Jadi tidak sampai ke Tanimbar asapnya.
3: Monik. Monica Avia mengatakan kabut asap yang menebal akan segera berakhir untuk jangka waktu beberapa hari ke depan. Saudara, setiap pengeluaran 1 juta US dollar dapat menghasilkan 1,6 juta US dollar pada sektor hulu migas. Secara belak-belakan, Kepala SKK Migas Papua Maluku, Gali Agus Setiawan, mengemukakan secara rinci perolehan angka yang sangat fantastis dari setiap pengeluaran per setiap juta dolarnya. Hal ini yang tidak diperoleh dari tambang jenis apapun, kecuali pada hulu migas dengan 12 keuntungan yang berdampak langsung bagi masyarakat lokal dan merupakan asumsi yang berlaku secara nasional. Itu berarti dalam pengeluaran 1 juta US dollar atau senilai hampir 18 triliun rupiah lebih, dengan keuntungan bisa mencapai lebih dari 30 triliun rupiah setiap tahunnya. Hal ini berlaku bagi seluruh masyarakat.
13: Di samping kementerian-kementerian masyarakat seperti apa ya?
14: Betul.
13: Jadi setiap satu, istilahnya ya, setiap 1 juta US dollar pengeluaran hulu migas akan menimbulkan multiplier efek 1,6 juta US dollar lagi.
14: Wow.
13: Jadi dikali 1,6. Jadi kalau kita spending 1 juta, mengeluarkan uang 1 juta, itu perputaran uang untuk masyarakat sekitar situnya di Indonesia sampai 1,6.
3: Karena itu dari asumsi secara nasional ini, masyarakat lokal benar-benar dapat menikmati aliran uang cukup besar dari berbagai usaha yang dilakukan ya dalam mendukung perusahaan yang sedang beroperasi. Dia mencontohkan beberapa perusahaan serupa di Seram bagian timur yang juga menikmati kontribusi hulu migas di samping tenaga kerja lokal yang bisa mencapai 90%.

0: masih dirumiati dengan keadaan cuaca cerah berawan, dengan masih ditemukan potensi kabut asap kategori sedang. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 62% di siang hari dan rata-rata hingga mencapai 90% di malam hingga pagi hari. Angin bertiup dari arah tenggara, umumnya dengan kecepatan maksimum hingga 20 km per jam, dengan adanya dan potensi pergantian arah berasal dari arah barat pada dini hari dengan kecepatan maksimum hingga 10 km per jam. Adapun informasi perakiran cuaca mengenai tinggi gelombang di perairan Kepulauan Tai masuk pada kategori gelombang rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1 meter dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata sekitar 11 knot atau sekitar 22 km per jam dengan potensi angin kencang mendadak mencapai 20 knot atau 40 km per jam. Selanjutnya untuk informasi perakiraan kabut asap masih akan terjadi hingga 2-3 hari ke depan dengan adanya potensi untuk menurun kepadatan kabut asapnya dalam 4 hari sampai 5 hari ke depan apabila terjadi perputaran arah angin yang menandai dengan memasuki periode pertengahan musim peralihan. Demikian informasi untuk hari ini, selanjutnya saya kembalikan studio.
1: Laporan perakiraan cuaca langsung dari Stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Putra. Terima kasih, Putra.

0: Dan saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi mengharapkan langkah promosi menjadi indikator penting memperkenalkan potensi daerah untuk dikenal khalayak ramai. Sasi Teluk Un sebagai wujud penerapan hukum adat sekaligus pelestarian lingkungan akan dibuka pada pelaksanaan sidang jemaat. Kami ulangi, sidang majelis pekerja lengkap Sinode GPM akhir Oktober mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie Kalmaskosu dan Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.

0: BPOM dan SNI segera beralih ke...
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia Langkur bersama Anda pendengar. Kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini dengan cuaca yang masih dengan kondisi yang sama, kabut asap yang mungkin saja bisa mengganggu aktivitas Anda. Tetap waspada untuk kondisi ini pendengar. Anda yang melaksanakan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya, lebih banyak mengkonsumsi air putih. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya untuk melewati semua kondisi ini. Selamat pagi untuk Anda yang sudah mulai beranjak beraktivitas. Jangan lupa untuk sarapan paginya ya, mengisi perut Anda sebagai sumber kekuatan Anda untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Harapannya bahwa apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda harapkan di hari ini, semuanya juga bisa terlaksana dengan baik ya. Jangan lupa untuk selalu tersenyum, bersyukur untuk setiap situasi yang Anda hadapi di hari ini. Apapun itu, jangan pernah menyerah. Sukses untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya pendengar, mengisi kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantinya di pukul 7 kami akan hadir ke ruang dengar Anda pendengar lewat Halo RRI ya pendengar. Anda bisa menyampaikan saran komentar Anda dengan situasi yang terjadi saat ini, juga bisa Anda sampaikan apapun itu, dan itu akan kami follow up ke pihak-pihak yang berkepentingan. Baik pendengar, satu informasi terupdate untuk saat ini kami kutip dari laman rri.co.id. Ini terkait dengan pemerintah bersama dengan DPR menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Target tersebut pendengar diharapkan dapat direalisasikan pada awal 2027. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Ia menyebut anggaran sebesar 23 triliun rupiah telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Lalu mengatakan, pemerintah perlu memastikan proses pengangkatan dan perubahan status guru P3K berjalan sesuai regulasi, serta adanya kesepakatan yang telah dibangun bersama DPR. Menurutnya pendengar, mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut saat ini masih disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara BKN serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Ia juga berharap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atau juklak-juknis dapat diselesaikan pada akhir 2026. Dengan demikian, proses perubahan status guru P3K dapat dimulai sesuai target yang telah ditetapkan. Selain memastikan kepastian status dan mekanisme pengangkatan, DPR juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kebijakan tersebut. Menurutnya pendengar, rekrutmen guru harus mampu menghasilkan tenaga pendidik dengan kompetensi dan kualitas yang lebih baik. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sekaligus mempersiapkan lulusan Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Langkur saya Didi dan rekan Iqbal bersama Anda pagi ini pendengar. Selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga baik-baik saja untuk kita semua ya. Pendengar, satu informasi terupdate untuk Anda. Kembali kami update dari lamarerori.co.id. BMKG terus memantau kondisi atmosfer dan perkembangan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal itu untuk mengantisipasi potensi sebaran asap lintas negara. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Guswanto, saat berbincang dengan Pro 3 RRI, Kamis 13 Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan yang disampaikan, angin yang bertiup dari timur ke barat berpotensi membawa asap dari Sumatera menuju Malaysia, lalu perlu diwaspadai potensi sebaran asap menuju Papua Nugini. Hal itu berguna memperkirakan pergerakan dan mengidentifikasi wilayah yang telah terjangkau sebaran asap. Meski demikian pendengar, pemantauan sebaran asap masih menghadapi sejumlah kendala. BMKG menyebutkan pembaruan citra satelit dilakukan setelah setiap 30 menit. Namun kecepatan penyampaian informasi menjadi faktor penting agar potensi dampak asap dapat segera diantisipasi.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Itulah kata-kata saya, hati-hati bila jatuh cinta. Jatuh cinta sih hal yang luar biasa, namun jika tidak berhati-hati fatal rasanya ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi, jangan lupa tersenyum, jangan lupa untuk berbahagia di hari ini untuk setiap aktivitasnya. Ibu-ibu hebat di luar sana yang begitu luar biasa sudah sejak subuh tadi pastinya sudah pada bangun, siapkan yang terbaik untuk keluarga, tetap semangat untuk ibu-ibu hebat. Dan pendengar di manapun Anda berada pagi ini, kami kembali hadirkan satu informasi terupdate untuk Anda. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Iya pendengar, pemerintah berencana menghapus ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan hingga 2 hektar untuk membuka ladang. Langkah ini disiapkan sebagai upaya menutup celah praktik pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, ia mengatakan ketentuan tersebut tengah diinisiasi dan dihapus karena dinilai berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas. Jumhur juga menyebut salah satu langkah pencegahan karhutla yakni dengan memperkuat penanganan kebakaran dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Pemerintah terus mengerahkan berbagai unsur untuk menangani kebakaran mulai dari pemerintah daerah, tingkat kabupaten, dan provinsi. Penegakan hukum juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang terduga terlibat dalam pembakaran lahan. Ia juga menjelaskan penanganan perusahaan perlu memperhatikan prinsip pertanggungjawaban mutlak, khusus terkait kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi. Meski demikian, proses verifikasi tetap diperlukan, yakni untuk membedakan perusahaan yang diduga sengaja melakukan pembakaran dengan perusahaan yang wilayahnya terdampak kebakaran. Jumhur mencontohkan kebakaran di wilayah konsesi yang lahannya belum dibuka perlu ditelaah secara berbeda. Selain penanganan kebakaran dan penegakan hukum, pemerintah juga memperhatikan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Melalui rencana penghapusan aturan pembakaran lahan tersebut, pendengar, pemerintah berharap upaya pencegahan karhutla dapat diperkuat sehingga risiko kebakaran yang berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat ini bisa ditekan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, sajian musik dan informasi kami akhiri dan kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat Halo RRI.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas bersama kami pagi ini, yang baru bergabung dan bahkan sudah sejak pagi tadi, sejak siaran kami mengudara. Semoga pagi ini kabar baik untuk Anda semua, dan di tengah rutinitas Anda pendengar, kami ajak Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi bersama kami. Halo RRI, kita hadir untuk Anda pendengar satu jam ke depan hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa pendengar lewat Halo RRI, kami berikan ruang kesempatan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami di line telepon kami. Anda bisa melalui jalur WhatsApp ya di 0813-549-5875. Sekali lagi jalur WhatsApp kami 0813-549-5875. Sampaikan komentar, saran, kritik Anda terkait dengan pelayanan, bahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan Anda. Kami nantikan partisipasi dari Anda pendengar dan mengawali kebersamaan kita Halo RRI pagi ini. Kita awali dengan satu tembang dari Malik, Bagaimana Aku Tahu.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Dan juga Ran baru saja menghiasi ruang dengar Anda dengan suara merdunya melawan dunia ya. Semoga Anda tidak juga menjadi salah satu yang membangkang ya. Kami masih bersama Anda pendengar Halo RRI pagi ini. 10 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Masih tersisa 50 menit ke depan pendengar. Anda punya kesempatan yang mau menyampaikan komentar Anda pendengar. Apalagi situasi terkini yang memang cukup berdampak untuk lingkungan kita pendengar. Asap di sekeliling kita menyelimuti wilayah Kepulauan Kei, baik yang ada di Maluku Tenggara maupun Kota Tual, dan ini juga cukup parah dan berdampak kepada penerbangan. Bahkan sudah diarahkan dari pihak maskapai untuk para penumpang, bahkan juga untuk para pengguna jasa transportasi laut ya. Untuk Anda di luar sana yang ingin menyampaikan komentar Anda pendengar terkait dengan kondisi ini, silakan 0813-549-5875. Baik pendengar, sekali lagi 0813-549-5875. Untuk kondisi kabut asap ini juga pendengar bisa berdampak juga kepada kecelakaan laut ya. Oleh itu dari pihak UPP kelas 2 Tual menghimbau nakoda bahkan awak kapal dan seluruh pengguna jasa transportasi laut memang meningkatkan kewaspadaan serta mengutamakan keselamatan selama berlayar ya. Dan bagi Anda juga disarankan untuk yang melakukan aktivitas di luar rumah untuk setidaknya menggunakan masker ya, mengurangi aktivitas di luar. Dan pendengar, sekali lagi kami masih terus bersama Anda, sampaikan komentar, saran, kritik Anda terkait dengan persoalan-persoalan, bukan saja masalah kabut asap. Anda juga bisa mengomentari persoalan-persoalan lain yang mungkin saja terjadi di lingkungan tempat Anda tinggal. Terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang ada di daerah kita ini, apa yang menjadi persoalan yang Anda hadapi, Anda bisa menyampaikan komentar Anda pendengar 0813-549-5875, Anda melalui jalur WhatsApp ya. Dan juga Anda bisa langsung di 0916-214-462. Sekali lagi 0916-214-462 juga kami berikan kesempatan bagi Anda ya. Untuk jalur telepon biasa di 0813-549-5875 untuk sementara tidak bisa diaktifkan. Dan untuk itu Anda bisa langsung lewat jalur WhatsApp. Kami nantikan partisipasi dari Anda pendengar hingga nantinya di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur.

0: Eh, Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby, sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak, sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tum dan Langgor ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersihan belakang dong.
1: Jang bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pandengar, menemani Anda yang pastinya sudah begitu sibuk di pagi hari ini dengan aktivitas-aktivitas tugas-tugas pokok Anda. Apapun itu tetap waspada ya untuk kondisi cuaca ini. Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 tetap waspada untuk laju kecepatan kendaraan Anda. Semoga keselamatan Anda utamakan untuk setiap perjalanan yang Anda lakukan. Kami masih bersama Anda pendengar lewat Halo RRI pagi ini. 26 berlalu kebersamaan 26 menit ya berlalu kebersamaan

libur ya, kemarin Kota Tual ya. Dan ini juga salah satu langkah antisipatif dari pemerintah daerah untuk menangani asap yang sampai saat ini masih terus saja kita rasakan. Sekali lagi kita tetap waspada untuk kondisi ini. Dan juga pendengar, bagi Anda yang juga merasakan dampak dari kondisi ini dan apa yang menjadi keluhan Anda, Anda juga bisa menyampaikan di line telepon kami 0813-549-5875 atau di 0916-214-62. Sekali lagi Anda bisa melalui jalur telepon WhatsApp ya, karena jalur telepon biasa tidak bisa kami layani sementara. Dan untuk jalur yang bisa kami layani di 0813-549-5875. Sekali lagi pendengar, 0813-549-5875. Kami nantikan partisipasi dari Anda pendengar. Dan pendengar di manapun Anda memantau siaran kami di sisa waktu kebersamaan kita, sambil menanti Anda yang juga ingin menyampaikan komentar, saran, kritik Anda yang nantinya juga akan kami follow up ke pihak-pihak berkepentingan ya, dan itu akan dijawab tuntas ya, sehingga Anda tidak bisa tidak perlu ragu untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda. Anda yang ada di perkotaan, pedesaan, sampai pelosok sekalipun, ini ruang bagi Anda untuk menyampaikan komentar Anda. 0813-549-5875 dan 0916-214-62.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.
4: Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

Radio Republik Indonesia Langkur bersama Anda pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda di pagi ini yang sudah memulai aktivitas dengan sesuatu yang Anda harapkan hari ini bisa Anda capai dengan baik ya, dan itu tidak mudah ya, tentunya butuh kerja keras dari Anda. Semangat untuk meraih harapan Anda di hari ini, semoga apa yang Anda harapkan di hari ini juga bisa terlaksana dengan baik. Kami bersama Anda pendengar Halo RRI pagi ini, dan di sisa waktu kebersamaan kita kami masih berikan kesempatan bagi Anda, silahkan yang mau menyampaikan komentar, saran, kritik Anda pendengar di 0813 549 5875, di jalur WhatsApp kami ya, dan juga di 0916 21 462. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda apapun permasalahannya, yang paling topik hangat saat ini ya, karhutlah yang juga berdampak asap di daerah kita ini juga. Karhutlah ini juga bisa menyebabkan banyak hal, salah satunya juga krisis air bersih juga ya. Dan bagaimana situasi terkini Anda di lingkungan tempat Anda tinggal, apakah memang dampak ini juga, krisis air bersih ini juga Anda rasakan di daerah tempat Anda tinggal. Selain itu juga untuk kasus ISPA dan penyakit saluran cerna ya, gagal panen dan krisis pangan lokal, bagaimana untuk Anda, kabar Anda para petani-petani lokal yang ada di daerah kita ini saatnya Anda bersuara. Apa yang Anda rasakan, apa yang menjadi permasalahan Anda di tanah-tanah pertanian Anda tentunya. Kekeringan melanda seperti ini Anda rasakan, dan dampaknya juga bisa Anda rasakan. Bisa Anda sampaikan keluhan Anda pendengar di 0813 549 5875. Untuk agenda yang memang akan terlaksana di daerah kita ini, Kepulauan Kei ya pendengar, Pesona Festival Pesona Metike yang pastinya akan terlaksana di tanggal 19 sampai puncaknya di tanggal 24 Oktober 2026. Agenda-agenda yang mungkin akan terlaksana di tanggal 19, Karnaval Budaya Lomba Goyang Metike di tanggal 20 sampai 21 Oktober ya di Landmark. Dan selanjutnya ada Fankurkurat ya, ini di Ohoy Kolser di tanggal 22 Oktober 2026. Dan ada juga Werwarat di Ohoy Danar Sare di hari Jumat 23 Oktober 2026 pukul 9 sampai dengan selesai. Acara puncaknya nantinya di Pantai Ngurbolat Ohoy Ngilngop pada Sabtu 24 Oktober 2026 di pukul 14.00 sampai dengan selesai. Untuk agenda-agenda ini juga pendengar terkait dengan festival Pesona Metike di tahun ini, apa yang bisa Anda sampaikan, silahkan komentar Anda pendengar 0813 549 5875 atau 0916 21 462. Kebersamaan kita pendengar 16 menit ke depan cukup panjang waktu kita, masih ya, Anda masih punya ruang untuk bisa bergabung bersama kami sambil kami nantikan Anda yang ingin bergabung pendengar di tengah aktivitas Anda yang sudah luar biasa sibuknya pagi hari ini. Cuaca mendukung tidak terlalu panas ya, mungkin karena faktor asapnya juga ya. Berharap Anda juga bisa beraktivitas dan tetap menjaga kesehatan tubuh Anda pendengar. Kita nikmati bersama pendengar satu tembang dari Coklat, Betapa Aku Mencintaimu, spesial untuk menemani Anda di pagi ini.

0: harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar. Saya Devi dan Iqbal bersama Anda pendengar dan baru saja hadir ke ruang dengar Anda lewat Halo RRI ya, telah kita akhiri. Dan kembali sajian musik dan informasi, Devi kembali mengupdate info terkini untuk Anda. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id pendengar.

Iya, pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes menekankan edukasi masyarakat untuk mengubah perilaku konsumsi gula, garam, dan lemak menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait label gizi. Pemerintah mempertimbangkan penyusunan petunjuk teknis pencantuman informasi kandungan GGL pada pangan dan minuman guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi sehat. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmisi menegaskan, edukasi penting untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi GGL masyarakat. Menurut Nadia, pendengar, peningkatan pemahaman masyarakat diperlukan agar kebijakan pengurangan gula, garam, dan lemak efektif membentuk pola konsumsi sehat. Nadia juga mengatakan Kemenkes mempertimbangkan penyusunan petunjuk teknis lebih jelas terkait pencantuman informasi gizi pada produk pangan dan minuman. Juknis tersebut diharapkan memperjelas penerapan informasi kandungan gula, garam, dan lemak guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap label gizi produk. Ia juga menjelaskan informasi nilai gizi sebenarnya telah tercantum pada kemasan pangan, namun informasi tersebut dinilai masih sulit dibaca oleh sebagian masyarakat. Kemenkes bersama BPOM mendorong penerapan label nutrisi level pada pangan kemasan dan siap saji, dimulai dari minuman siap saji. Penerapan label tersebut diharapkan membantu masyarakat memahami kandungan gula, garam, dan lemak sebelum memilih produk untuk dikonsumsi sehari-hari. Pemerintah memfasilitasi masyarakat memilih makanan dan minuman sesuai kebutuhan, termasuk produk dan kandungan gula yang lebih rendah. Langkah tersebut bertujuan memberikan pilihan konsumsi sehat, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membatasi asupan gula harian. Diketahui pendengar, nutrisi level menggunakan warna dan huruf A hingga D untuk menunjukkan kadar gula, garam, dan lemak dalam produk pangan. Label tersebut membantu masyarakat memilih produk sehat sekaligus menekan risiko obesitas, hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Wali Kota Tual menegaskan pelaku pembakaran lahan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan aturan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah kebakaran hutan dan lahan semakin meluas. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan penindakan akan mengacu pada instruksi Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui instruksi Wali Kota Tual nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta masyarakat ikut membantu pemerintah dengan melaporkan setiap aktivitas pembakaran yang ditemukan. Informasi dari masyarakat dinilai penting untuk mempercepat proses penanganan dan menemukan pelaku. Menurutnya, penindakan terhadap pelaku diperlakukan agar memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Pemerintah Kota Tual juga terus mengoptimalkan tim karhutla dalam merespons kebakaran di lapangan.

0: Estén antes de sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sumu dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Hei, Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadi di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.
4: Pendengar Kantor Pelayanan Perbendahara Negara KPPN Tual menyelenggarakan sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2026 yang diikuti oleh Satuan Kerja Kementerian Lembaga Mitra Kerja Lingkup KPPN Tual Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan APBN berjalan optimal, berkualitas, dan akuntabel hingga akhir tahun anggaran. Saat membuka kegiatan tersebut, Kepala KPPN Tual M. Iqbal Firdaus menegaskan bahwa KPPN memiliki peran strategis tidak hanya sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah, tetapi juga sebagai mitra satker dalam mengawal kualitas pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berdasarkan data realisasi APBN lingkup KPPN Tual hingga akhir triwulan 3 tahun 2026, realisasi belanja negara telah mencapai 2,17 triliun rupiah atau 76,32% dari pagu anggaran sebesar 2,84 triliun, tumbuh 1,61% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja kementerian lembaga mencapai 625,13 miliar rupiah atau 67,52%, sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa TKD mencapai 1,54 triliun rupiah atau 80,58%. Iqbal menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan kinerja pelaksanaan APBN yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian bersama menjelang penutupan tahun anggaran, antara lain optimalisasi implementasi CMS dan kartu kredit pemerintah KKP, penguatan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA dan sejumlah satker, tingginya transaksi retur SP2D serta peningkatan ketertiban dalam penyampaian pertanggungjawaban UPT-UP. Pada kesempatan tersebut, KPPN Tual juga mengingatkan satker agar tidak menunda pelaksanaan kegiatan dan penyampaian tagihan hingga akhir tahun. Perencanaan yang baik, penyelesaian kontrak tepat waktu, serta pengelolaan kas yang efektif dinilai menjadi faktor penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan dan risiko administrasi menjelang tutup buku anggaran. Lebih lanjut, pendengar, Iqbal menegaskan bahwa keberhasilan realisasi APBN merupakan tanggung jawab bersama antara KPPN dan seluruh satuan kerja. Sinergi yang kuat diperlukan untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus mendukung penguatan fiskal yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Melalui sosialisasi ini, KPPN Tual berharap tercipta kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh satker dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2026, sehingga target pelaksanaan APBN dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

0: Saatnya kita bubar aja.
1: Masa depan bangsa dimulai dari piring anak-anak kita. Program Makanan Bergizi Gratis, MBG, hadir sebagai investasi nyata untuk generasi yang lebih kuat dan cerdas.
2: Hadirnya salah satu program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka, yaitu program Makanan Bergizi Gratis. Karena tujuan dari pelaksanaan MBG, Program Strategis Nasional, salah satunya ini untuk meningkatkan kualitas anak didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Tak sekedar kenyang, nutrisi yang tepat membuat fokus belajar meningkat.
3: Di dalam proses pembelajaran, apalagi pada siang hari, itu kita lihat anak-anak mulai gemas, anak-anak mulai tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Namun setelah adanya MBG di sekolah, alhamdulillah anak-anak mulai bersemangat mengikuti pelajaran.
4: Semenjak ada program MBG dari pemerintah, saya jadi lebih mudah fokus, semangat belajar, dan ketika para guru menjelaskan, saya lebih mudah untuk mengerti.
1: Dengan standar gizi yang diawasi ketat dan bahan lokal berkualitas, kita pastikan setiap porsi adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanan bergizi gratis, investasi gizi, generasi cerdas. Dukung terus program strategi nasional untuk masa depan anak-anak kita.

Pendengar Festival Pesona Metikei FPMK 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara akan berlangsung selama 6 hari mulai 19 hingga 24 Oktober 2026. Beragam agenda disiapkan mulai dari karnaval budaya, lomba goyang Metikei hingga atraksi tradisi lokal yang menjadi daya tarik Kepulauan Kei. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah merilis jadwal lengkap festival yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara KEN tersebut mengusung tema melalui festival Pesona Metikei kita lestarikan budaya bangsa Indonesia. Rangkaian festival dibuka melalui karnaval budaya pada Senin 19 Oktober 2026 pukul 13.30 WIB. Karnaval dimulai dari Balai Ohoi Langgur dan berakhir di Landmark menjadi pembuka sebelum sejumlah agenda utama digelar di lokasi berbeda. Pada Selasa dan Rabu 20 hingga 21 Oktober 2026, perhatian pengunjung akan tertuju pada Lomba Goyang Metikei di Landmark. Kompetisi ini berlangsung mulai pukul 10.00 WIB dan menjadi salah satu agenda hiburan dalam rangkaian festival. Festival kemudian menghadirkan tradisi khas masyarakat Kei pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB. Pengunjung dapat menyaksikan Fan Kurkurat atau tradisi buka tutup sasi di Ohoi Kolser. Sehari berselang, Jumat 23 Oktober 2026 pukul 9.00 WIB, tradisi Werwarat atau menangkap ikan bersama saat air laut surut akan berlangsung di Ohoi Danar Sare. Puncak Festival Pesona Metikei 2026 dijadwalkan pada Sabtu 24 Oktober 2026 pukul 14.00 WIB hingga selesai berpusat di Pantai Ngurbloat, Ohoi Ngilngol. Lokasi ini pendengar menjadi penutup rangkaian kegiatan yang mengangkat fenomena alam meti atau surutnya air laut sekaligus kekayaan budaya masyarakat Kepulauan Kei. Melalui festival ini pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semakin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara tertarik mengunjungi Kepulauan Kei. Selain memperkenalkan potensi wisata daerah, rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menjaga tradisi lokal agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Keluarga adalah salah satu harta paling berharga yang dimiliki manusia. Melalui keluarga, kita dapat merasakan kehangatan, kenyamanan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keluarga juga menjadi tempat kita berlindung di segala kondisi. Tanpa keluarga dan ajaran dari orang tua, mungkin saja kita akan terombang-ambing atau tersesat saat menjalani kehidupan yang keras ini. Dalam keluarga, kita mampu menerima dan memberi cinta tanpa syarat dan berbalas. Keluarga menjadi tempat berlindung sekaligus memberikan identitas diri. Keluarga sering disebut sebagai benteng terakhir untuk kita berlindung saat semua orang tidak menghendaki kita. Keluarga juga

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting.